0: kinerja dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
1: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
0: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
5: gratifikasi, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
7: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Horizon. Hormuz. Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi, beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: I guess the will is coming from...
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
3: Okay.
11: Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Yeah. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Mm-hmm. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
14: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak cari yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 세상 거냐.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

Saya Damar SKNKES, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau Bau. Dengarkan terus RRI Bau Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Pendengar RRI Bau-Bau, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau setiap saat ya, yang untuk jadi teman Anda setiap saat. Nah, tadi kita sudah ikuti penyampaian berita sentral dari Pro 3 RRI dengan berita terupdate nasional, dan kini kami kembali hadir di ruang dengar Anda untuk Kepton pagi ini edisi 30 Juli 2026. Nah, seperti biasa pendengar, setiap pekan, setiap Kamis, kami akan menghadirkan dialog Kepton Pagi, dialog interaktif yang juga disiarkan langsung oleh RRI Bau-Bau. Kita akan bahas soal topik yang cukup menarik ya pendengar, ini terkait dengan potensi bencana ya, bagaimana kesiapsiagaan dari Pemkot Bau-Bau menghadapi bencana, karena kita sadari bersama bahwa pendengar cuaca sekarang sangat sulit untuk ditebak ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang angin kencang ya pendengar. Ini juga ada resiko-resiko yang perlu kita waspadai. Dan pendengar, melalui dialog nanti kami akan menghadirkan perwakilan dari Dinas Sosial Kota Bau-Bau, terus juga ada dari camat ya, Kecamatan Lea-Lea pendengar. Nah, kenapa Camat Lea-Lea? Karena informasi yang kami terima di April lalu ya pendengar, Kampung Siaga Bencana atau KSB ini pendengar ditetapkan adalah Kecamatan Lea-Lea. Jadi di sana tuh ditetapkan sebagai Kampung Siaga Bencana atau KSB. Seperti apa kelanjutan programnya pendengar? Dan ada program menarik juga dari Dinas Sosial namanya Tagana ya, Taruna Siaga Bencana pendengar, yang ini juga nampaknya tengah digencar-gencarkan untuk disosialisasikan kepada para siswa-siswi yang ada di Kota Bau-Bau. Ya pendengar, kita akan bahas nanti di jam 9 ya, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Bau-Bau serta program 1 RRI Kendari. Stay terus bersama kami.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
3: Selain interaksi boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Kebersamaan kita di Kapten pagi ini untuk dialog interaktif. Kami menyapa Anda di edisi 30 Juli 2026. Siaran kami pagi ini pendengar juga dirilai oleh program 1 RRI Kendari. Ya pendengar, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang bisa dibilang cukup tinggi ya, mulai dari bencana banjir, longsor, angin kencang, sampai gempa bumi. Kota Bau-Bau pun tentu tidak terlepas dari potensi ini. Karena itu kesiapsiagaan ini jadi kunci utama untuk meminimalkan resiko dan dampak bencana. Namun pendengar, pemerintah saat ini tidak hanya terfokus pada penanganan bencana, melainkan mitigasi ataupun juga pencegahan dari datangnya bencana yang kita berdoa mudah-mudahan tidak datang sih di Kota Bau-Bau ya. Kebersamaan kita untuk dialog interaktif kali ini pendengar, nanti kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber kita dari perwakilan Dinsos dan Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau, juga ada dari Camat Lea-Lea yang kabarnya di April lalu pendengar, Kecamatan Lea-Lea ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Siaga Bencana. Nah, kita akan perbaharui informasinya seperti apa perkembangannya di sana untuk kebersamaan kita di Kapten pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Dialog Interaktif Kepton pagi ini, edisi hari ini, pendengar, yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Kendari. Ya, pendengar, kebersamaan kita di Dialog Interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita akan membahas terkait dengan tema kita, kesiapsiagaan hadapi bencana. Dan untuk mengupas tema ini, sudah hadir bersama kami pendengar dari via telepon Camat Lea-Lea, Bapak Syawal Zamhuri, STMSI, dan juga di studio perwakilan dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau. Kami juga menyapa dengan Ibu Waode Yuning ya, Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau. Ya, kemudian juga ada dari Kabid, fungsional ya, di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Laode Marlina. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, via telepon Pak Camat juga sudah bisa mendengar suara saya dengan baik.
2: Bisa, siap Ibu.
1: Baik, dan pendengar juga kami tunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung untuk menanggapi tema kita hari ini di 0822-5972-2994. Bagi Anda yang ingin WhatsApp ataupun juga telepon di 0402-282-3994. Ya, saya mau ke Pak Camat dulu nih. Yang pertama, Camat Lea-Lea, ini kan di April lalu ya Pak Camat ya, udah ditetapkan Kecamatan Lea-Lea ini jadi Kampung Siaga Bencana. Ya. Halo.
2: Iya, halo. Siap,
1: Ibu. Baik. Ya, baik. Lalu kelanjutan programnya sekarang apa yang sedang disusun oleh pemerintah Kecamatan Lea-Lea?
2: Oke, terima kasih Ibu. Salam hormat untuk seluruh pendengar RRI di Kota Bau-Bau. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kesiaran kita. Jadi terkait dengan KSB atau Kampung Siaga Bencana, dari 8 kecamatan kemarin, ini Kecamatan Lea-Lea menjadi pilot project untuk Kampung Siaga Bencana.
1: Yeah.
2: Jadi Kampung Siaga Bencana ini kemarin telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Bau-Bau pada tanggal 10 sampai dengan 13 April 2026 bulan kemarin. Jadi sedikit saya menyampaikan terkait dengan Kampung Siaga Bencana ini. Ini Kampung Siaga Bencana kami bentuk itu dengan nama KSB Bamba Lea-Lea.
1: Bamba Lea-Lea.
2: Jadi program ini program berbasis masyarakat yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi program ini diprakarsai oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Bau-Bau sebagai wadah penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, masyarakat setempat. Seperti itu untuk kampung.
1: Dari beberapa kecamatan, mengapa Kecamatan Lea-Lea, Pak Syawal?
2: Mungkin yang salah satunya mungkin dari Dinas Sosial itu karena intensitas terjadinya bencana mungkin satu tahun terakhir ini mungkin kami banyak bencana di Kecamatan Lea-Lea ini.
1: Oh, yeah.
2: Ya, salah satunya kemarin ada bencana angin puting beliung atau cuaca yang ekstrim, gelombang dengan sehingga Dinas Sosial menetapkan Kecamatan Lea-Lea sebagai pilot project untuk KSB.
1: Kalau dilihat dari kondisi geografisnya gitu, Pak Camat, di sana potensi bencana yang paling jadi perhatian apa?
2: Yang pertama karena cuaca kita ini cuaca ekstrim, kondisi geografis Kecamatan Lialia ini berada di atas ketinggian, sehingga kalau misalkan ada angin itu angin puting beliung yang kemarin yang beberapa yang terdampak, itu yang salah satunya. Terus yang keduanya itu ada bencana kebakaran. Ini karena bencana kebakaran itu yang mungkin karena kalau sudah masuk musim kemarau ini biasa kebakaran rumah dengan kebakaran kebun warga yang seperti itu mungkin Ibu.
1: Bagaimana perkembangan program Kampung Siaga Bencana ini sekarang?
2: Jadi sekarang terus berjalan. Jadi tujuan daripada Kampung Siaga Bencana ini kan yang pertama ini kemarin ini kami sudah dibentuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jadi kemarin masyarakat sudah diberikan pengetahuan mitigasi terkait dengan risiko dan dampak bencana. Jadi termasuk juga masyarakat diberikan mungkin informasi terkait dengan selalu membudayakan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana. Mungkin itu yang salah satunya. Yang kedua, selain itu juga kami punya lumbung sosial yang ditetapkan lumbung sosial. Jadi lumbung sosial ini adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang dalam hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan seperti itu, Ibu.
1: Masyarakat juga diberikan pelatihan ini tidak evakuasi misalnya atau simulasi bencana gitu.
2: Ya, tentunya itu. Jadi mereka kemarin kurang lebih satu minggu mereka diberikan pelatihan materi dalam kelas dengan simulasi di lapangan. Jadi mereka kemarin diajarkan atau diberikan informasi terkait dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, terus termasuk mengurangi risiko dan dampak bencana, terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana. Itu mungkin yang diberikan.
1: Ya. Ada ini tidak, Pak, dititipkan juga mungkin peralatan pendukung begitu?
2: Untuk sementara kami untuk peralatan pendukung mungkin yang diberikan itu mungkin dari dinas teknisnya, ini mungkin dinas sosial melalui tagar. Namun kami di lumbung sosial kami ini punya sarana logistik terkait dengan bantuan. Di sini kami punya bahkan ada bantuan kompor untuk persiapan dapur umum. Bahkan ada tenda yang disiapkan misalkan kalau ada bencana mungkin seperti itu.
1: Baik. Pak Camat, kita tahan dulu ya. Saya ke narasumber kita juga yang sudah ada di studio ini, dari ibu dan bapak dari perwakilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Ya, ini ada kabarnya katanya lagi gencar-gencarnya nih program Tagana ya, Taruna Siaga Bencana gitu. Ya, itu bisa dijelaskan itu program Tagana ini bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar RRI semuanya, terkait tentang Tagana ini merupakan Taruna Siaga Bencana yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau ini. Kami berjumlah 30 orang. Kesehariannya mereka ini standby di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Melalui mereka juga kami merupakan mitra atau relawan daripada kegiatan mengantisipasi bencana tersebut, informasi-informasi yang disampaikan ini Tagana kan ada di beberapa kelurahan, jadi mereka merupakan perpanjangan tangan ataupun menyampaikan informasi itu bahwa ada bencana di sini. Di samping juga itu tentunya ada pihak kelurahan, kecamatan atau masyarakat setempat. Nah, Tagana yang kami punya, yang kami miliki di Dinas Sosial itu tentunya berperan ada sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana.
1: Yeah.
3: Nah, sebelum bencana, teman-teman Tagana ini melakukan edukasi. Kemarin terkait yang disampaikan oleh Pak Camat Lia-Lia tadi, kegiatan Kampung Siaga Bencana itu ada 3 kegiatan, Kampung Siaga Bencana sendiri, kemudian Lumbung, sudah disampaikan tadi Pak Camat, dan satu lagi Tagana Masuk Sekolah. Nah, Tagana Masuk Sekolah ini melibatkan teman-teman Tagana di samping dari kementerian, tetapi teman-teman Tagana Kota Bobo juga memberikan edukasi kepada 2 sekolah di Kecamatan Lele, SMP 8 dan SMA 5. Mereka memberikan edukasi kepada siswa-siswa untuk bagaimana mengantisipasi bencana pada saat sebelum, setelah, dan sesudah itu. Hal-hal apa yang dilakukan pertama, itulah yang disampaikan oleh teman-teman Tagana. Nah, Tagana juga yang kami di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bobo ini, pada saat terjadi bencana itu Ibu, mereka melakukan asesmen pada saat hari kejadian bencana, melakukan asesmen. Kami punya lembar survei apa yang mereka bawa itu. Di situ ada kayak lembar yang diisi untuk mewawancarai korban, walaupun mungkin pada saat terjadi bencana korban belum fokus untuk melayani teman-teman Tagana, tetapi dengan adanya RT, RW, lurah, dan masyarakat setempat memberikan informasi berupa kartu keluarga itu, sehingga kami teman-teman Tagana bisa mencatat berapa kakak yang terjadi, berapa jumlah jiwa, dan rincian di dalamnya itu berapa anak, berapa laki-laki dewasa, berapa. Itulah yang menjadi dasar kami memberikan bantuan, bahwa oh, di rumah ini ada anak-anak, oh, di rumah ini ada laki-laki dewasa, ada lansia. Dasar kami memberikan bantuan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau.
1: Oh iya, ini untuk personilnya sendiri ini memang dari Dinsos atau dari mana
3: dari
1: saja?
3: Dari Dinas Sosial, okay. Masyarakat yang beberapa kelurahan kami. Ini merupakan relawan.
1: Oh, relawan, ya. Oke, okay, ya. Baik. Ya, ya. Saya ke dari teknisinya nih, kayaknya ke Pak
3: Marlin.
1: Pak Marlin ya. Ini kondisi Tagana di Bau-Bau saat ini ataupun juga personil yang turun ke lapangan itu, mereka pelatihan-pelatihan yang diajarkan kepada, karena kan kemarin sudah 2 ini ya, 2 sekolah ya. Ini oh ya, ini fokus ke sekolah dulu untuk saat ini atau bagaimana?
4: Baik, terima kasih Bu. Saya langsung saja. Tagana ini sebetulnya tidak hanya fokus kepada sekolah saja, tetapi mereka juga melakukan mitigasi atau edukasi terhadap masyarakat yang rawan bencana, lokasi-lokasi yang rawan bencana. Nah, lokasi rawan bencana itu baik kita sisir dari lokasi daerah pesisir pantai. Nah, dari situ kami, saya termasuk dengan Tagana, melakukan edukasi dan mitigasi. Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang
1: tinggi.
4: Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi. Itu yang diberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah kita mitigasi. Mitigasi yang kita lakukan adalah, saya dan Tagana, teman-teman Tagana, yang pertama itu kita lakukan mitigasi pembersihan lokasi rawan bencana. Misalkan ada di pantai Petengan itu banyak sekali sampah-sampah yang berhamburan, maka dari situlah kita lakukan pembersihan-pembersihan. Nah, sekira itu Bu yang akan lakukan.
1: Ini koordinasinya pasti kalau yang namanya bencana ke ini lagi ya, pihak seperti BPBD gitu ya, kemudian TNI, Polri atau PMI juga masuk di situ ya. Sejauh ini koordinasi dengan beberapa pihak ini bagaimana?
4: Ya baik Bu, koordinasi kami ini sangat-sangat intensif sekali dengan terutama kepada pihak aparat pemerintah kelurahan. Kalau di badan pengelola bencana kami lakukan koordinasi terkecuali bencananya dampaknya besar. Kalau hanya berskala kecil itu kami langsung ke pemerintah setempat. Misalnya kelurahan, RTRW, kemudian para babinsa. Nah, itu yang kami lakukan koordinasi. Kalau ke badan penanggulangan bencana dan instansi terkait kami belum melakukan, sebatas kasih menginformasikan saja.
1: Saya ke Ibu lagi. Ini tadi sempat menyinggung soal penyaluran bantuan ya. Ini mekanisme untuk penyaluran bantuannya kepada masyarakat terdampak bagaimana ini?
3: Ya, baik. Terima kasih Bu. Tadi menambahkan juga tentang Tagana. Saya lupa bahwa tahun 2025 kemarin kami melaksanakan pelatihan Tagana di kantor dinas sosial itu melalui APBD Kota Bau-Bau. Dan pada kegiatan pelatihan Tagana ini kami mengundang beberapa narasumber dari luar, dari SAR, kemudian dari PMI, dari BPBD, dan dari apalagi satunya, empat kemarin itu kami Palang Merah, SAR, kemudian BPBD, dan itu lagi satu. Di sana mereka, teman-teman Tagana, memperoleh pelatihan bagaimana mengantisipasi atau kesiapsiagaan bencana pada saat terjadi itu apa yang kalian lakukan. Nah, itu pelatihan Tagana yang kami lakukan tahun 2025 akhir melalui APBD Kota Bau-Bau. Kemudian yang Ibu tanyakan tadi bagaimana alur untuk mendapatkan bantuan pada saat terjadi bencana, itu SOP yang kami miliki di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu tentunya berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat, dari Tagana. Kami juga punya grup WhatsApp bahwa di sini terjadi bencana. Nah, pada saat itu teman-teman Tagana turun untuk melakukan asesmen atau melakukan pertolongan kepada pada lokasi kejadian ini. Setelah itu tadi asesmen mendapatkan data sementara, kelurahan bersurat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau melaporkan kejadian dan dilampirkan pada surat tersebut dokumentasi, kemudian kartu keluarga dan laporan kejadian. Disitulah kami mempunyai dasar bahwa kebutuhan pada lokasi kebakaran ini atau bencana ini. Setelah menerima surat melalui Kepala Dinas mendisposisi kepada bidang kami pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian kami bidang itu menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan lembar asesmen tadi, kebutuhan-kebutuhan apa, dan kami itu punya buffer stock di Dinas Sosial. Ada sandang, kemudian penyediaan makanan kami ambil di lumbung lea-lea tadi, bantuan kementerian. Kemudian kami siapkan semuanya, mulai dari jenis bantuan yang diserahkan ini, kemudian dokumen yang harus ditandatangan penerima maupun pemerintah setempat, itu dalam hal ini kelurahan. Kami sampaikan ke Ibu Kadis bahwa bantuan sudah siap. Koordinasikan cepat dengan kelurahan kapan waktunya. Saya juga biasa mengontak teman-teman kelurahan itu melalui kelurahan, kan mereka ada babin atau ada polisi, TNI, ada BPBD, situ kami sama-sama turun menyerahkan. Jadi kalau hari ini surat masuk, insya Allah mungkin besok pagi kami menyerahkan bantuan tersebut cepat.
1: Berarti ini bantuannya bukan berupa uang tunai ya, tetapi dari
3: penyediaan makanan
1: pakaian gitu ya, tempat
3: penampungan pengungsi dan lain sebagainya,
1: sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Baik, saya ke Pak Camat lagi, masih terhubung bersama kami Pak Camat. Iya, ya, Pak Syawal ya. Kalau di Kecamatan Lea-Lea sendiri sudah pernah tidak dapat bantuan juga dari pemerintah Kota Bau-Bau ini?
2: Ya, tentunya sudah pernah karena 2025 kemarin ada beberapa kelurahan ini yang terkena bencana, ya salah satunya angin puting beliung, terus ada pohon tumbang kena rumah warga, terus atap rumah warga yang ditiup angin. Nah itu masuk di mungkin di dari 5 kelurahan ini di Kalialia pernah ada, di Kelurahan Kolese juga pernah ada, dan Lowu-Lowu pernah ada untuk tahun 2025. Namun di 2026 ini alhamdulillah mungkin belum terjadi ya sejak saya di.
1: Di sana memang biasanya angin puting beliung sama kebakaran ya.
2: Iya. Kebakaran itu yang
1: dominan. Ya, baik. Ke Ibu lagi mungkin ya, ini bagaimana kemudian pemerintah Kota Bau-Bau memastikan penyaluran bantuan ini bisa merata gitu?
3: Untuk penyerahan bantuan bisa merata, tentunya kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada. Dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
1: Pak Mari, mungkin bisa cerita sedikit, karena Pak Mario katanya yang paling sering turun lapangan ya. Kalau ada kegiatan gini, biasanya kendala apa yang paling sering dihadapi nih Pak?
4: Ya baik, terima kasih. Sebetulnya kami tidak punya kendala di lapangan. Hanya kadangkala ketika kami turun, misalkan kejadian kebakaran, yang kendala yang kami dapat itu dokumennya sudah tidak ada, jadi kami juga bingung.
1: Dokumennya
4: habis. Kami beri alternatif kepada pemerintah setempat, buatkan saja dokumen yang domisili, bisa mendukung domisili dan sebagainya, supaya kami bisa pertanggungjawabkan. Kalau tidak ada itu, kami tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah itu salah satunya kendala kami. Kalau terjadi kebakaran habis, kami juga bingung. Hanya itu salah satu kendala kami. Kalau selain itu barangkali semua baik-baik saja, tidak ada kendala.
1: Dan ketika dari tim Tagana turun nih, masyarakat bagaimana, cukup antusiaskah dengan untuk mendengarkan sosialisasi ataupun juga pelatihan mitigasi bencana ini atau gimana?
4: Iya, masyarakat sangat merespon sekali. Kalau Tagana sudah turun, masyarakat sangat berterima kasih dan sangat sangat kami sangat diterima gitu. Artinya dengan adanya Tagana, di kejadian bencana cepat dilakukan penanganan secepatnya. Mungkin saya tambahkan terkait dengan Tagana tadi Bu. Tagana ini sebenarnya terbentuk tahun 2009. Untuk Kota Bau-Bau itu 2009, di mana pada waktu itu saya sebagai pelaksana pembentukan itu kami rekrut relawan sejumlah 30 orang. Nah saat itu belum ada sama sekali dia punya insentif. Terus kemudian setelah kami rekrut, mereka dilatih. Jadi mereka latihan dasar itu, latihan dasar untuk penanganan bencana. Memang dari situ mereka sudah melitempa. Nah sampai hari ini mereka terus-terus belajar. Kalau ada permintaan pelatihan, kami kirim pelatihan dapur umum, kemudian psikososial, lalu penanganan bencana, evakuasi dan lain sebagainya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Itu mungkin saya tambahkan.
1: Oke, baik. Ya, pendengar juga kami informasikan kembali ya, jika Anda ingin berpartisipasi untuk menanggapi atau punya pertanyaan terkait dengan topik kita pagi ini, Anda bisa bergabung di 0402-282-3994 atau boleh kirim pesan Anda di WhatsApp kami, pendengar, 0822-5972-2994. Kami sampaikan juga bahwa pagi ini pendengar kami juga disiarkan langsung ya melalui YouTube RRI Bau-Bau. Jadi tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube RRI Bau-Bau. Via telepon sudah ada pendengar kita. Halo.
5: Halo.
1: Ya, dengan
5: Albert Anggari.
1: Ya, silakan Pak Albert langsung ke pertanyaan ataupun juga tanggapannya.
5: Iya, tanggapan. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang menyebabkan dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia. Pertanyaannya, ini faktor alam ini yang mana? Faktor non alam ini yang mana? Dan faktor manusia ini bagaimana? Yang mana?
1: Oke. Ya. Ya. Bagaimana Pak Marin bisa ditangkap pertanyaannya ya? Ya, baik, silakan.
4: Terima kasih. Yang makasih atas pertanyaan, sangat bagus sekali pertanyaan. Jadi yang pertama itu adalah faktor
1: alam ya. Alam, non alam dan manusia.
4: Faktor
1: ya.
4: Alam itu adalah contoh bencana lah banjir, kemudian angin puting beliung, lalu kemudian gempa, tsunami. Ya. Kemudian yang non alam itu ada beberapa. Non alam itu adalah faktor ulah manusia.
1: Iya, kelalaian ya. Kelalaian.
4: Seperti kebakaran, kemudian kapal tenggelam itu adalah non alam. Kemudian gempa bencana konflik. Teknologi konflik.
1: Oh ya, konflik juga ya. Bencana masuk ya.
4: Yang masuk bencana non alam, yang masuk konflik sosial. Ya. Mungkin itu beberapa bencana alam dan non alam.
1: Ya, jadi seperti itu ya Pak Albert di Keraton Buton ya. Baik pendengar, kita juga masih menanti untuk pendengar lainnya yang ingin berpartisipasi. Kita jeda terlebih dahulu ya pendengar sebelum kita lanjut lagi. Pak Camat, nanti kita terhubung kembali ya Pak Camat ya, tetap bersama kami di Keraton.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas. Kepton pagi ini, RRI Baubau.
3: Anda kembali bersama kami pendengar di Kapton pagi ini untuk edisi hari ini ya, kita membahas soal kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana yang ada di Kota Baubau. Tadi juga Pak Camat sudah bercerita di sana yang paling atau cukup sering ya jenis bencana angin puting beliung dan juga kebakaran ya. Tentu dari masyarakat Lele ataupun juga masyarakat Kota Baubau ya harus punya pengetahuan ataupun juga punya semacam apa ya, bisa dibilang juga mungkin keterampilan untuk menguasai mengevakuasi diri ketika adanya bencana, atau pengetahuan yang bisa memudahkan mereka untuk terkait mitigasi bencana yang terjadi dengan jenis bencana apapun itu ya. Baik pendengar, Yanti masih menantikan juga untuk mendengar yang ingin berpartisipasi via telepon ataupun juga WhatsApp di 0822-5972-2994. Ya, bersama kami masih ada Pak Camat ya, Pak Syawal ya.
4: Halo.
3: Baik. Baik, Pak Camat. Ya, Pak Camat, kehadiran dari ataupun juga ditetapkannya Kecamatan Lea-Lea sebagai kampung siaga bencana di sana, tanggapan masyarakat di sana bagaimana, Pak? Halo? Pak Syawal?
4: Iya, siap,
3: Ibu. Ya, tanggapan masyarakat di sana bagaimana, Pak?
4: Nah, tentunya ini masyarakat sangat bersyukur sekali. Welcome terkait dengan program dari Kementerian Sosial. Karena di dalam program ini banyak informasi ataupun ilmu yang didapatkan oleh dari masyarakat. Kemarin dalam siaga bencana ini, KSB ini, ini kemarin telah diberikan bimtek terkait dengan mitigasi dini. Ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kesadaran risiko terhadap dengan bahaya bencana pada masyarakat atau keluarga. Terus ada juga penguatan kapasitas untuk relawan, melatih relawan lokal agar siap melakukan evakuasi dalam penanganan darurat secara tepat. Dan ada juga solidaritas sosial, itu memperkuat kerjasama, kerukunan, saling membantu antar warga dengan

0: kemandirian logistik ini. Kemandirian logistik ini kalau misalkan terjadi bencana, kita berharap dari lumbung sosial saja. Jadi masyarakat juga mungkin yang mempunyai bisa saling membantu untuk masyarakat yang terkena dampak bencana itu. Mungkin seperti itu mungkin Ibu.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Camat ya. Ini saya coba kembali ya soal program Kampung Siaga Bencana. Ini juga ada di kecamatan lain atau Lea-Lea ini satu-satunya di Bau-Bau?
2: Baik, untuk program Kampung Siaga Bencana ini tahun 2026 ini baru kecamatan Lea-Lea. Prosesnya ini Bu, kami mengajukan proposal ke Kementerian Sosial bulan Februari dan alhamdulillah ditanggapi bulan Maret 2026 dan pelaksanaannya itu 2 April 2026. Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
1: Kalau melihat kondisi Kota Bau-Bau sekarang, yang selain Kecamatan Lea-Lea yang cukup rawan terdampak bencana, di mana lagi?
2: Kemungkinan Betuambari, Sula'ah.
1: Oh, Sula'ah, ya, ya, ya.
2: Tahun ini banyak sekali angin kencang itu.
1: Daerah pesisir ya.
2: Itu Sula'ah. Kemudian mungkin Murhum mungkin bisa. Tahun depan lah, kalau bisa semualah. Tujuh kecamatan kami di respon oleh Kementerian Sosial biar merata, Bu.
1: Ya, oke, baik. Nah, ini juga saya mau tanya soal dapur bencana ya. Sebutannya apa sih?
2: DU ya.
3: DU, dapur lapangan.
4: Dapur umum lapangan.
1: Dapur umum lapangan, ya. Gitu. Itu sudah didirikankah atau baru rencana?
4: Dapur umum lapangan sebenarnya ada mobilnya dia, ada mobilnya khusus. Ada mobilnya, namanya mobil DU. Dan sampai hari ini kami belum gunakan semaksimal mungkin karena ada kendala-kendala teknis lain. Tapi kami coba tahun ini kami coba maksimalkan untuk kami bisa gunakan.
1: Oke, baik. Untuk mekanisme operasionalnya dapur umum ini bagaimana ini? Maksudnya kegunaannya dapur umum itu ada untuk apa?
4: Ya, baik. Kegunaan dapur umum ini adalah untuk mengantisipasi korban bencana pada saat terjadi bencana. Maksudnya begini, dapur umum hadir di lapangan yang terdampak bencana. Jadi dapur umum itu memasak langsung di mobil. Memasak langsung di mobil, langsung memberikan makan kepada yang terdampak bencana.
1: Begitu.
4: Itu prosedurnya.
1: Cuma sampai dari diadakannya, adanya tahun berapa tuh mobilnya?
4: Tanya mobilnya tahun 2020.
1: Oh, udah cukup.
4: 2019 ya.
1: Cukup lama ya.
4: Iya, cukup lama.
1: Tapi sudah cukup sering juga dimanfaatkan.
4: Kami sudah banyak kali kita manfaatkan, hanya itu masih ada kendala teknis yang coba kami perbaiki.
1: Kendalanya di mana nih Pak Mari?
4: Ada pipa-pipa aluminium yang ini yang belum bisa kita, harus orangnya memang kita datangkan dari kementerian.
1: Iya.
4: Lalu kemudian kan kalau kita gunakan dapur umum berarti kita siapkan semua bahannya.
1: Nah, betul. Ya, jadi, itu dia yang saya mau tanyakan tadi. Bahan-bahannya emang dari Dinsos juga yang sediakan ya semuanya ya.
4: Dari Dinsos siapkan semua bahannya. Makan 9 bahan pokoknya semua Dinsos yang siapkan.
1: Yang kelola dapurnya?
4: Ya, Tagana. Dan mereka sudah semua dilatih. Semua sudah dilatih, sudah ada yang mengkoordinir, sudah ada yang giliran masak ikan ini, yang nasi dan lain sebagainya.
1: Yang masak ikan parini.
4: Ya.
1: Baik, ini kita ada di akhir sesi juga, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Marlin maupun Ibu Yuni juga, silakan.
2: Baik, untuk closing hari ini, sekarang para pendengar mungkin kita tahu bersama semua bahwa kita menghadapi atau sekarang ini musim kemarau ataupun musim penghujan berikutnya. Jadi pesan mungkin dari kami Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk selalu waspada. Pada saat musim kemarau, sebelum meninggalkan rumah maupun malam hari sebelum tidur, kita pastikan keadaan rumah kita baik-baik. Entah itu kompor diperiksa, listrik, colokan dan semuanya itu diperiksa lagi untuk menghadapi atau berada pada musim kemarau sekarang. Kemudian menggunakan air itu secara hemat mungkin dan bijak untuk kita masyarakat. Kemudian mengurangi membakar sampah di yang menimbulkan potensi kebakaran itu. Ya itu juga. Kemudian waspada kebakaran rumah akibat korsleting listrik yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga kemarau ini mungkin kita menjaga kesehatan. Rawan banyak yang mungkin batuk gitu, mencukupi kebutuhan air minum. Dan kalau musim penghujan mungkin menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Got-got mulai dibersihkan itu untuk menghadapi musim penghujan. Dan untuk semua pendengar kita, masyarakat Kota Bau-Bau, segera melaporkan bila ada kejadian bencana di lingkungan sekitar.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pak Marli, ada yang ditambahkan?
4: Cukup mungkin.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Camat nih. Pak Camat, ada yang ingin disampaikan? Mungkin juga terkhusus bagi masyarakat di Kecamatan Lealea.
0: Oh iya, terima kasih. Jadi saya terima kasih ini, saya di Camat Lealea ini mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau khususnya Kecamatan Lealea agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan bencana. Mari kita selalu ikuti sosialisasi, simulasi, dan selalu memperoleh informasi yang sumbernya resmi agar tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang hoax seperti itu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Camat untuk kebersamaannya pagi ini ya. Ibu Yul juga terima kasih, Pak Marli juga terima kasih ya. Mudah-mudahan Tagana tetap aktif dan juga keberadaan Tagana ini bisa sangat membantu untuk masyarakat Kota Bau-Bau khususnya dalam mitigasi bencana. Pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di Kapton pagi ini, dan terus dengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya.
5: Kapton pagi ini menghadirkan
6: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
7: kurang peminat, kurang peminat.
5: Info dan perbincangan aktual
8: lain interaktif boleh di 08.
5: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI. Karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alamsyah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM.

Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi saya hadir di Captain siang hari ini, tepatnya tanggal 30 Juli 2026. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini ya, dengan beragam program acara dan juga beberapa informasi ya yang sudah juga diupdatekan di edisi pagi ini. Selamat siang juga buat pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabarnya juga, mudah-mudahan sehat-sehat di siang hari ini, terutama dalam menjalani aktivitas ya. Kita harapkan semoga saja aktivitas yang Anda kerjakan yang pastinya dapat juga berjalan dengan lancar hingga selesai nantinya. Nah, pendengar di Captain siang hari ini seperti biasa beragam program acara juga nantinya akan melengkapi kebersamaan kita ya, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan di ruang dengar Anda. Nah, satu lagu persembahan dari kami untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ataupun juga sedang rehat sejenak dari aktivitas di

Oke, Bringer, satu lagu persembahan dari kami ya, sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Captain siang hari ini, terutama di segmen musik dan informasi. Nah, semoga saja lagu yang sudah juga kami hadirkan melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital yang pastinya bisa juga menghibur Anda dan dapat juga menambah semangat pendengar ya ketika menjalani aktivitas di siang hari ini. Ya, pendengar, mungkin bagi banyak orang ya, mendengarkan musik saat beraktivitas atau juga bekerja memang bisa juga memberikan manfaat. Ya, karena mungkin yang Anda tahu bahwa saja musik dapat juga membantu seseorang untuk mungkin memperbaiki suasana hati ya, dan juga mengurangi rasa mungkin jenuh dan juga membuat pekerjaan yang sifatnya rutin ini terasa lebih menyenangkan. Oke, pendengar, terlepas dari satu lagu yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya. Saat informasi kembali kami hadirkan dari Kota Kendari, ini mengenai BPKAD Sutra, Teken Perjanjian Aset XMTK dikelola Perumda Sutra. Nah, pendengar, kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menandatangani 7 perjanjian pemanfaatan barang milik daerah ya atau BMD melalui mekanisme pinjam pakai dan juga sewa di ruang rapat akuarium Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD tepatnya pada Selasa kemarin tanggal 28 Juli 2026. Ya, adapun juga penandatanganan tersebut meliputi 6 perjanjian pinjam pakai dan juga satu perjanjian sewa. Nah, salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan pengelolaan kawasan XMTK kepada Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Sutra melalui mekanisme sewa. Ya, adapun Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Umikun Latifa ini menyampaikan bahwa saja pemanfaatan barang milik daerah ini dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan maupun juga sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, karena menurutnya pengelolaan aset secara optimal menjadi juga bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga mendukung pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang tertib, transparan maupun juga akuntabel. Nah, perjanjian sewa kawasan XMTK berlaku selama 2 tahun dengan juga kewajiban bagi Perumda Sutra ini menjaga kebersihan, keamanan, pemeliharaan maupun juga kelestarian aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ya di segmen musik dan informasi. Kami juga masih update beberapa informasi terkini selain informasi yang sudah kami hadirkan tadi ya mengenai BPKAD Sutra ini Teken Perjanjian Aset XMTK dikelola Perumda Sulawesi Tenggara.

Pendengar, belum lama ini Universitas Halu Oleo ya atau UHO ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah ya atau Peksimida Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2026. Ya, ada pun juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2026 kemarin ya, yang dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya UHO. Nah, pendengar, disampaikan sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara ini berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan juga mengikuti 13 tangkai lomba, yakni menyanyi dangdut ya, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik strip maupun juga fotografi. Ya, ada pun juga ketua panitia Peksimida di tahun 2026 yaitu Dr. Laode Asfayadin Alidin SMM. Ini menyampaikan bahwa Peksimida menjadi juga wadah untuk menjaring talenta seni terbaik dari kalangan mahasiswa. Nah, para peraih juara pertama nantinya akan juga mewakili Sulawesi Tenggara atau Sultra pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang juga dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Nah, pendengar, sementara itu Wakil Ketua BPSMI Sulawesi Tenggara yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas 19 November atau USN Kolaka yaitu Komadin Eskom Mkom ini menegaskan bahwa Peksimida tidak hanya juga menjadi ajang kompetisi tetapi juga ruang bertemunya juga gagasan, kreativitas maupun juga ekspresi seni mahasiswa. Nah, selain dari itu, pembinaan seni di perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam juga membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, identitas budaya, kesehatan mental yang baik, dan juga keterampilan abad ke-21. Nah, pendengar, pada Peksimida di tahun 2026, Universitas Halu Oleo ini mendominasi perolehan juara di hampir seluruh cabang lomba. Nah, sementara cabang tari berhasil dimenangkan oleh mahasiswa Universitas 19 November atau USN Kolaka. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa kembali update informasi kami ya di rri.co.id. Ini mengenai Universitas Halu Oleo, tuan rumah Peksimida Sultra di tahun 2026 ini.

Oke, pendengar, terima kasih masih bersama kami di segmen musik dan informasi ya. Dan kembali kami updatekan satu informasi, dan informasi ini mengenai karantina sutra. Ini periksa 21 ton kulit sapi garaman. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja petugas karantina Sulawesi Tenggara atau sutra ini terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan antara daerah. Nah, kali ini sebanyak 21 ribu kilogram atau 21 ton kulit sapi garaman asal Kabupaten Polaka menjalani proses pemeriksaan dan juga pengawasan sebelum diberangkatkan menuju Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, pendengar, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh petugas karantina. Ini meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, dan juga memastikan bahwa komoditas tersebut memenuhi persyaratan karantina yang juga berlaku. Ya, adapun kulit sapi garaman sebagai produk turunan hewan memiliki juga potensi sebagai media pembawa hama dan juga penyakit. Nah, sehingga perlu juga dipastikan keamanannya sebelum juga dilalu lintaskan. Nah, ketua tim kerja karantina hewan yaitu Dr. Nikla Rifkia ini menyampaikan kegiatan tersebut merupakan juga bagian dari upaya untuk menjaga biosecurity dan juga mencegah penyebaran penyakit hewan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, pendengar, Nikala juga menambahkan setelah dinyatakan juga memenuhi persyaratan, komoditas kulit sapi garaman ini juga diberikan sertifikat kesehatan sebagai juga bukti bahwa telah melalui proses pemeriksaan dan aman untuk dikirim ke daerah tujuan. Nah, pendengar, adapun melalui kegiatan ini, karantina Sulawesi Tenggara juga menegaskan mengenai komitmennya dalam juga mendukung kelancaran arus perdagangan sekaligus juga menjaga keamanan hayati Indonesia dari ancaman hama dan juga penyakit. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan selain informasi dari Kota Kendari ya, kita hadirkan saat informasi dari Kabupaten Bombana. Ini mengenai Kemenkum Sutra dorong terasi Bombana masuk peta KI. Ya, adapun tim kekayaan intelektual atau KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ini bergerak cepat ya melakukan koordinasi dan juga peninjauan lapangan terkait pengalian ya potensi indikasi geografis atau IG di Kabupaten Bombana pada Selasa kemarin. Nah, pendengar, adapun juga rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan koordinasi ke kantor Badan Riset dan juga Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Bombana yang juga disambut langsung oleh Kepala BRIDA Bombana beserta jajarannya. Adapun kunjungan ini juga menjadi langkah strategis dalam memetakan dan juga memperkuat pelindungan produk-produk lokal khas daerah khususnya di Kabupaten Bombana. Adapun juga Kakanwil Kemenkum Sutra yaitu Topan Sopwan juga menyampaikan melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum Sutra, BRIDA Bombana dan juga para pelaku usaha lokal. Ini diharapkan produk unggulan daerah ini nantinya dapat juga segera mengantongi pelindungan hukum resmi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan juga daya saing masyarakat lokal. Nah, pendengar, ada pun juga dari hasil koordinasi tersebut terdapat juga beberapa poin penting ya yang juga menjadi catatan bersama, yakni fokus utama terasi Bombana meskipun juga terdapat dua potensi utama yang juga direkomendasikan yakni gula aren dan juga terasi. Pihak BRIDA Bombana juga memutuskan ya untuk juga memprioritaskan pendaftaran indikasi geografis pada terasi Bombana terlebih dahulu dan juga penguatan branding khas muncul masukan agar penambahan produk ditambah satu kata khusus untuk ini memperkuat kekhasan dan juga identitas unik terasi Bombana.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, tanya

semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikansi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau-Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa ya, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami juga nanti dengan telepon Anda di 0402-2823-994. Sudah ada? Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Agus di Keraton.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Salim Iklim, Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat Linda Rizka yang ada di sebelah. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, itu saja ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik, salam request lagu. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Request lagu.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Yono di Pimpi.
0: Dengan Yono di Pimpi. Sehat ya Bung Yono ya?
2: Ya, sehat-sehat.
0: Jadi lagi apa ini Bung Yono?
2: Lagi santai saja ini.
0: Lagi santai-santai saja ya?
2: Ya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Arpian Dwi.
0: Judulnya apa itu?
2: Judulnya Memandangmu.
0: Memandangmu?
2: Yang... ya.
0: Siapa tadi yang nyanyi?
2: Arpian Dwi.
0: Arpian Dwi ya?
2: Iya, iya.
0: Coba kami lihatkan dulu Arfian, begitu ya?
2: Iya, itu. Ada lagi.
0: Masih dicarikan ini, mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada alternatifnya.
2: Ada itu lagu di pasti.
0: Iya, lagunya ini tidak tiap hari di program begitu. Jadi
2: kalau tidak ada.
0: Oke. Lagunya ada ini, Arfian Dwi ya.
2: Iya itu.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Buat semua aja bagi muda.
0: Oke, terima kasih ya. Lagunya ditunggu ya.
2: Waalaikumsalam request lagu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, ada Bung Yono juga ya di Pimpi, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya buat Bung Yono ini. Oke, kita break dulu rekan Fatin. Langsung saja kita dengarkan dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Bung Yono dan juga persembahan dari Bung Agus ya di seputaran kota Bau-Bau.

0: Oke, pendengar, itulah tadi ya, ada dua lagu persembahan sudah juga bersama kami ya. Ada lagu dari Bung Agus dan juga lagu persembahan dari Bung Yono ya di Pimpi, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya, langsung saja di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Hadra. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Request lagu dengan Ternate Menyapa.
0: Dengan Ternate Menyapa. Di Ternate ada Nona. Nona siapa ini?
1: Nona Ambon.
0: Nona Ambon pica-pica ya. Ada Nona Ambon, Nona Ambon pica-pica ini. Ini bukan pica-pica ini kayaknya ya.
1: Nona apa? Bang sudah parah, Nona kebaena.
0: Kalau di Ambon itu Nona Ambon pica-pica. Kalau ini Nona Ambon tabla-bla kayaknya ya.
1: Ah, itu enggak, itu sudah atur.
0: Sudah. Atau tahambur-hambur begitu ya. Kabar sehat, Jo?
1: Bagaimana, Bang?
0: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya. Kalau sehat lagi apa nih? Baru bangun?
1: Ya Allah.
0: Baru bangun ya?
1: Sudah Siang ini kok baru bangun
0: tuh. Iya.
1: Iya, lagi monitor.
0: Iya, saya tahu lagi monitor. Hanya saya tanyakan ini baru bangun.
1: Bangun tadi subuh, Bang. Tadi subuh bangunnya.
0: Promosi lagi.
1: Tadi subuh bangunnya, terus beraktivitas. Ya udah, kebetulan acara request. Gabunglah sama Bang juga.
0: Mau dibilang ketanya apa ini ya? Mau dibilang rajin gitu ya?
1: Itu sudah.
0: Padahal kalau mau gabung itu di acara request lagu, minimal cuci muka, sikat gigi saja. Meskipun belum sempat mandi begitu.
1: Kalau rani itu, Bang. Sebelum sholat subuh, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah... sikat kuku, semuanya disikat.
0: Ini promosi lagi nih ya, mau dituduh rajin begitu, mau dituduh apa ya? Gimana?
1: Bang Huda, request lagi dulu.
0: Mobil lagu siapa?
1: Yang judulnya Terserah Pangannya.
0: Terserah Pangannya yang nyanyi siapa itu?
1: Lola Drakel.
0: Jangan sampai salah lagu lagi nih. Kemarin pilih lagu lagu pop. Padahal ini acara dangdut ini.
1: Wah. Bang Juda, kemarin toh enggak dengar itu.
0: Makanya kalau gabung itu minimal cuci muka. Akhirnya lagu acara dangdut ini pilih lagu pop ini.
1: Itu kan itu hari kan saya pernah request lagu yang apa yang nyanyikan Aldi Umamis. Kata Bang juga Aldi Umamis itu kan dangdut. Nah, itu makanya saya balas kemarin.
0: Sakit ini orang ini. yang nyanyi tadi siapa? Lola Drakel.
1: Iya, Lola Drakel, Terserah Pangannya.
0: Terserah Pangannya.
1: Kalau terserah Bung Juda dong mau bilang apa parahnya.
0: Aduh, itu lagunya lagu tahun berapa itu Lola Drakel itu? Halo.
1: Manadonya, Bang.
0: Oh, yang ada di sini cuma Pangana, Ujang Rinte-Rinte, Cuma Lantaran Dia, Memori Pohon Bulu. Sudah Jo, Nyanda Ada Orang Lain, Cinta Nyanda Jual, Bukan Karena Terpaksa.
1: Itu Jo, Nyanda Ada Orang Lain.
0: Nyanda Ada Orang Lain ya?
1: Nyanda Ada Orang Lain, Cuma Padia.
0: Siapa itu?
1: Ada deh.
0: Gaib.
1: Oke, salam-salam, Bang.
0: Masih orang ini, masih orang.
1: Masih.
0: Jangan sampai bukan orang begitu ya. Oke, siapa Jo?
1: Ya, salam dulunya, salam pertama sama buat kita. Selamat beraktivitas, semoga selalu asik dengan keluarga di rumah, insyaallah.
0: Amin.
1: Terus di bawah ada Bang Jul, ada Bang Ucok, ada Bung Sergas, Bung Anco, Bung Anco, Albert.
0: Amin.
1: Ada Purnama Sari juga, ada Mbak Sari, ada Mbak Alin, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bunda Emil juga. Wah, ada siapa ya?
0: Ada siapa? Ada momonya?
1: Ada orang cinti, ada orang cinti, ada orang jerak.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, ada Mbak Rani ya, dari Ternate ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih ini lagu dari Lola Drakel ya, Nyanda Ada Orang Lain ya, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua. Oke, okay, rekan Fatin sudah ada ya, kita coba menyapa lagi di line mana ini, line WhatsApp. Oke, okay, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dari Mas Galuh, Jawa Timur.
0: Dengan Mas Galuh. Piye kabare Mas Galuh?
2: Kabar api-api wae, kabar balik gimana Mas Yuda?
0: Api-api boten.
2: Boten kok gimana nggih.
0: Saya tanyakan kabarnya Mas Galuh gitu.
2: Ya kabarnya kan api-api wae tadi.
0: Boten ya, ini.
2: Anda kok boten gimana? Aku tanya balik.
0: Jangan
2: juga kok bilang boten.
0: Jangan,
2: biarnya nggih dong.
0: Jangan pura-pura baik begitu. Kalau saya nggih ini, iya senang apa ini? Saya wai-wai api ini.
2: Apa? Ya memang kabarnya baik tuh gimana lagi? Masa harus kabarnya buruk kan enggak mungkin.
0: Sebetahu hanya pura-pura baik begitu.
2: Ya enggak lah, ya memang kabarnya baik, ya harus baik lah.
0: Ora.
2: Ora piye?
0: Wes. Halo.
2: Halo.
0: Wes.
2: Ya, ini aku request laginya ini aja.
0: Opo iki?
2: Dul Sumbang. Arti kehidupan.
0: Wala. Piye lagunya ini?
2: Ya, aku enggak. Ya, agak bisa nyanyi Mas Yuda ya, pokoknya lagunya Arti Kehidupan dari Dul Sumbang.
0: Lagu dari Dul Sumbang ya, Arti Kehidupan ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Ini Jawa Timur ini hujan sana ini.
2: Apanya?
0: Hujan di sana tidak?
2: Enggak sama sekali enggak hujan, cuma cuacanya mendung.
0: Oh, cuaca.
2: Panas, mendung, panas itu aja.
0: Begitu ya. Seperti perasaannya Mas ya. Galuh begitu.
2: Oh, enggak dong.
0: Boten.
2: Mau salam dulu Mas Yuda.
0: Boten.
2: Ya itulah.
0: Wes nyapa?
2: Ya, salam-salam boleh enggak ini?
0: I monggo.
2: Ya, salamnya buat sayangku sering aja di Banjarmasin. Semoga selalu sehat, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Chan, Bang Jul, Bang Abdul, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja. Laginya saya paketkan buat sayangku sarinya di Banjarmasin. Udah naik kan ya?
0: Oh?
2: Udah naik, Banjarmasin.
0: Sopo iki?
2: Udah on air.
0: Sopo?
2: Sari.
0: Oh, ora?
2: Ora, ya udah kalau gitu salamnya buat Mas Yuda aja, semoga kita selalu.
0: Amin.
2: Tambah semangat Mas Yuda. Mudah-mudahan lancar ya rezekinya.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh di Jawa Timur sudah juga bersama kami ya. Arti kehidupan yang dipilih ya rekan Fatin ya. Nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua ya. Di acara request lagu. Oke, kita break dulu rekan Patin. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Mbak Rani dan juga lagu persembahan dari Mas Galuh di Jawa Timur.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya dalam program acara request lagu untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 30 Juli 2026 ya. Oke, kami coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa ya, sudah ada, langsung saja kita coba menyapa di line telepon kita. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu. Oke, suaranya kecil sekali ini ya. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, suaranya kecil sekali nih. Belum makan kayaknya nih. Ini dengan siapa ini? Oh, dengan Bung Andi di Batam. Kabar sehat ya Bung Andi ya?
1: Iya, sehat selalu. Bung juga sehat.
0: Saya ini sehat ini.
1: Iya, pantasan banyak tau bahasa Jawa ya. Boten, ora, iso. Mas Galu ngomong apa Bung?
0: Opo iki?

0: Oke, mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, judulnya apa nih?
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy ya?
1: Iya.
0: Apapun masalahnya, yang penting happy begitu.
1: Iya. Karena apapun yang kita hadapi harus selalu dengan dibawa dengan happy.
0: Beda dengan apa ya? Beda dengan guru saya itu. Guru saya itu di seputaran Bau-bau itu biasa, Bung Tegar itu. Dia itu
1: kenapa dia?
0: Apapun makanannya yang penting jergen begitu dia. Oke. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Tunggu dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada nama yang berlewat tadi, ada Rani, ada Balin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Bung Jul, ada Bung Kucang, ada Yunus, dan semua-semuanya tanpa kecuali Bung Yuda.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Bung Yuda. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi di Batam sudah juga bersama kami ya. Oke, kita coba menyapa satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya. Oke, kita coba menyapa di lain telepon. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan
2: tertarik saya satu anu tidak ketemu mulai dari tadi pagi.
0: Terus?
2: Ah, ini baru alhamdulillah dari pertama yang saya bergabung Dinda Yuda tidak bisa tembus.
0: Oke.
2: Okay. Ada apa dengan HP ku ini Dinda Yuda?
0: Akhirnya bisa tembus ya.
2: Iya, main hari Kamis kita bersilaturahim Dinda Yuda.
0: Hari Kamis silaturahim?
2: Iya, kita masuk gabung-gabung menyapa teman-teman di udara.
0: Kalau saya silaturahim itu tidak menentukan hari saya itu. Mulai dari Senin sampai Minggu saya itu silaturahmi terus itu.
2: Iya, saya itu keliling di Indonesia. Yang kebaikan itu saya gabung di Mutiara Pagi Banjarmasin, Batam, Gorontalo, sama monitor itu Mutiara Pagi yang kebaikan. Bukan untuk pujian.
0: Oke, lagunya nih, belum ada?
2: Lagunya,
0: apa ini?
2: Ungu.
0: Ungu?
2: Sejadah Panjang.
0: Sejadah Panjang?
2: Ya.
0: Bukan Ungu yang nyanyi Sejadah Panjang itu.
2: Ariel, Noah, maaf. Maklum, sudah tua, Dinda Yuda.
0: Iya, saya maklumi.
2: Ya.
0: Sejadah Panjang ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Menyapa ya, Dinda Yuda. Oke, buat Dinda Yuda dan operatornya. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Sama menyapa ada Bung Anis, ada Bung Roman, ada Bang Faiz, ada Ibu Farida, Pak Nasrun, ada Pandi di Batang lagi berbahagia, mudah-mudahan selalu bahagia terus, sehat selalu. Ada Pak Bung Leman, ada Pak Widi. Ada juga Viola, Indah di Sopeng, dan semua-muanya yang menyapa Bunda Hani. Saya doakan mudah-mudahan semua sehat, bahagia, panjang umur. Sukses selalu menjalankan aktivitasnya. Saya minta maaf untuk teman-teman saya tidak pernah buka TikTok. Karena sudah diberikan petunjuk sama Allah, TikTok itu banyak maksiat.
0: Tergantung.
2: Jadi saya minta maaf, teman-teman itu yang anu saya di lewat TikTok, saya minta maaf. Seribu-ribu maaf karena saya cari yang diridhoi Allah. Saya bertakwa, saya musabah diri untuk mencari diridhoi Allah. Apabila saya mati, saya tidak disiksa dalam kubur dan dicabut nyawa saya.
0: Okay.
2: Buat Dinda Yuda, semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum, request lagu.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, sayang sekali ya kebersamaan kita juga di sesi yang terakhir ya rekan Fatin ya. Karena sudah ada dua lagu persembahan ini, ada lagu dari Noah Sejadah Panjang dan juga lagu dari Jamal Mirdad ya, yang nantinya akan mengakhiri kebersamaan kita. Semoga saja dua lagu yang dipilih ini dan sudah juga hadir bersama kita ini yang pastinya bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini monitor kita di 97,8 MHz. Kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz. RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dekor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Was my first decision.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Most important thing.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
0: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Glitter Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu?
1: Eh, Bu Ani.
0: Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi, dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus cue, craving, responsive, dan reward. Dalam buku ini, James Clear memberikan tips dan strategi untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik serta memperkuat kebiasaan yang positif. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki identitas yang kuat, membuat rencana yang jelas, menghilangkan hambatan, dan melakukan refleksi secara teratur. Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membentuk kebiasaan yang baik secara efektif. Dalam buku ini, Clear memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman

bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandung, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Tetapi dia sudah 65 hari, itu kita lakukan deportasi.
2: Berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kaung-Kaung Kea, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM.
0: Dua pokok berita akan hadir dalam Warta Siang. Di antaranya, 23 warga negara asing dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan juga pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 warga negara asing sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayu Ningtyas.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanul Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
1: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia sudah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok Pak.
3: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat yang berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, menurunkan laporannya.
2: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana?
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, Soarmawati, mengatakan hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekda dan jajaran perangkat daerah di kedua kementerian tersebut beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Di Kementerian UMKM, salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Saat ini terdapat perbedaan data antara Pemkot Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha.
2: Ini akan dievaluasi kembali kira-kira perbedaannya ini di mana. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkongke ya, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM untuk bisa go nasional ataupun go internasional. Kemudian kemarin juga yang kami dorong itu terkait pengolahan rumput laut, itu akan diolah menjadi tepung dan kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM. Demikian juga beberapa pelatihan-pelatihan.
4: Di sektor perdagangan, Pemkot Bau-Bau mengusulkan revitalisasi pasar Lovu-Lovu dan pasar Karya Baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Namun usulan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena anggaran revitalisasi pasar telah ditarik ke Kementerian Keuangan. Suarmawati mengatakan Bau-Bau dijanjikan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada tahun depan apabila dukungan anggaran kembali tersedia.
2: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya pasar ini direvitalisasi oleh di Kementerian Perdagangan. Ya, sekarang revitalisasi pasar itu ada di juga anggarannya di Kementerian Koperasi, yaitu pasar berbasis rakyat yang dikelola oleh koperasi. Jadi contoh seperti di Lowu-Lowu ini pasarnya itu dikelola oleh masyarakat di situ, tetapi permintaan dari kementerian itu harus ada wadah yang mengelola. Wadahnya itulah berbentuk koperasi tuh ya. Jadi semua pengelola-pengelolanya itu bernaung di satu koperasi.
4: Selain kedua pasar tersebut, Pemkot Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar di Kelurahan Sula. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Kota Kendari siap memperlakukan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis risiko di sektor perumahan. Kembali rekan Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari menyatakan kesiapan dalam menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP nomor 18 tahun 2025. Aturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKPP Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan dalam aturan tersebut, setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk memenuhi seluruh tahapan pembangunan secara menyeluruh. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai bagi masyarakat. Sistem perizinan kini dilakukan secara terintegrasi dalam pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan daerah. Pengembang yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha.
5: Sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu Peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan, karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, Haryanti menegaskan bahwa Pemkot Kendari terus berkomitmen melakukan penataan kawasan pemukiman. Dengan penerapan aturan berbasis resiko ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh proses pembangunan perumahan di wilayahnya dapat berjalan lebih tertib dan terencana. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat maupun para pelaku usaha di sektor properti.
0: Kita lanjutkan informasi warta siang kita pendengar. Kesiapsiagaan bencana yang terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan juga mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ya, Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
7: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
4: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi resiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Universitas Halu Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2026 dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Ada sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berprestasi dalam ajang tersebut juga dengan mengikuti 13 tingkat lomba yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik, strip, dan juga fotografi. Melalui Peksimida 2026, diharapkan akan lahir insan-insan seni yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional, sekaligus memperkuat pembinaan seni sebagai bagian penting dalam pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi. Kita ke informasi yang terakhir, Yuliana Shani Bitikaka mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap anak disleksia melalui dukungan psikologis, dan selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
8: Indonesia Disleksia Specialist Teacher Yuliana Shani Bitikaka mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap anak penyandang disleksia. Menurutnya, anak disleksia bukan anak yang bodoh maupun nakal, melainkan memiliki cara belajar yang berbeda serta talenta yang perlu dikenali dan dikembangkan.
9: Cara kamu aja yang berbeda, kamu memang tidak bodoh, tapi cara kamu aja yang berbeda. Makanya saya bilang, disleksia itu adalah suatu talenta yang perlu bukan talenta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keunikan sendiri, dan kita mesti bantu. Talentanya apa? Di balik kekurangan dia. Kekurangan dia adalah disleksia. Yang kita akan bantu adalah bagaimana dia menemukan dirinya dia.
8: Menurutnya, anak disleksia umumnya memiliki karakter aktif dan kreativitas tinggi sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Sejak tahun 2024, Yuliana berkolaborasi dengan Gerakan Bineka di Bandung untuk menyosialisasikan pemahaman tentang disleksia. Sekolah tempatnya mengajar juga terpilih sebagai lokasi sosialisasi pada masyarakat dan dunia pendidikan. Selama 2 tahun terakhir, beliau mengembangkan pembelajaran membaca dan menulis menggunakan metode multisensori dengan berbagai alat bantu edukatif. Pendekatan tersebut diharapkan membantu anak disleksia belajar sesuai kebutuhannya, sekaligus membangun kepercayaan diri agar mampu berkembang dan meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Dari Kendari, Yuliana Linda, Rotiga Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. 23 warga negara asing dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan juga pengembangan pasar rakyat yang berbasis koperasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 01 Kendari.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya RRI, khususnya kita di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Baik, untuk kebersamaan kita tentunya di Pro Dangdut sore ini edisi 30 Juli 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan boleh di mana lagi kalau bukan di 0822 5972 2994, atau bisa di WhatsApp kami juga ya. 0822 5972 2994 ya. Baiklah, seperti biasa sudah ada juga yang bergabung di ujung telepon nih. Kita sapa dulu deh, ada Ririn di Palatiga. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mariska.
0: Waalaikumsalam.
1: Salah nama
0: lagi nih. Di sini tulisannya, coba saya cek dulu ya. Ini tulisannya siapa kah ini? Iya, Coco Mi. Tulisannya Ririn Palatiga. Kenapa bukan Mbak Ririn ini?
1: Ya harus diganti nama kontennya, Mariska.
0: Oh begitu ya. Berarti salah kasih nama ya?
1: Iya ya. Faiz di Buteng ini ya. Supaya bisa dicatat lagi di situ.
0: Oke, Bang Faiz, bagaimana Buton Tengah hari ini?
1: Alhamdulillah, di masa masuk musim kemarau ini panas. Kalau malam dingin, tidur sampai lipa lutut.
0: Kalau siang panas, kalau malam dingin ya.
1: Iya, karena memang begitulah suasana, namanya El Nino begitu baris ya.
0: Oh iya ya, ini puncaknya kemarau ini sampai September nih, masih lama
1: itu
0: ya.
1: Lagi.
0: Oke, okay, nah, baiklah.
1: Dan kalau siang hari sembar sih, kalau di pagi tuh dingin kayak es.
0: Kayak es ya?
1: Iya.
0: Iya, airnya ya.
1: Airnya.
0: Oke. Okay. Lagunya siapa nih, Bang Faiz?
1: Itu judulnya Surat Undangan. Penyanyinya itu Iis Ariska.
0: Surat Undangan ya, saya cek dulu ini.
1: Ya, Iis Ariska.
0: Surat Undangan. Rame ya di situ ya.
1: Keponakan. Kebetulan hobinya ini juga nih, namanya Wardi Nur Halimah nih.
0: Oh, bersama dengan judul lagu nih.
1: Iya.
0: Oke, silakan mau menyapa siapa ini, Bang Faiz?
1: Siapa di temani penonton musik ini?
0: Bang Fatin di sini.
1: Oke, untuk Mariska, semoga senantiasa dipanjangkan umur, diberi kesehatan, sehat selalu bersama keluarga. Buat adik juga, adik Tani saya. Nah, ini kan sudah tumbuh dewasa ini, adik Tani saya ini.
0: Iya ya. Dong, sudah SD.
1: Mudah-mudahan, oh alhamdulillah, mudah-mudahan tumbuh jadi anak yang cerdas ya.
0: Amin.
1: Buat membagikan kedua orang tua. Buat operator Bang Fatin juga, umur panjang saya selalu bersama keluarga juga. Untuk Bang Juli Wajo, buat Bang Ucang di Betombari, buat Bang Andis ya, ini orang tua kita juga di Lorong Hoga, mudah-mudahan saya mendoakan umur panjang selalu berdoa buat buat Yono di Pimpi, buat Bang Angku di Lawu-Lawu, Tega di Keraton, buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Ani di Kendari, buat Yino di Sumbu Barat, Ayu di Masuri, Maluku Tenggarani, di Ternate, Galuh, di Bojonegoro, Jawa Timur, Sari di Kalsel, dan semuanya Mariska, tanpa terkecuali, semua pendengar semuanya. Oh, Bu Nanda juga di Mawasangka ya.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mariska, silakan dilanjut. Salam, program Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang lagi nonton di live TikTok ya, yang mau sapa-sapa boleh ya, nanti saya bacakan satu persatu ya. Oke, sudah ada lagi yang bergabung. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut. Pinjam handphonenya dong. Kagak bisa, Bu. Halo. Aduh, putus ya Albert ya. Halo Pro Dangdut.
2: Bersama kita.
0: Oh, Bang Andi, saya kira Albert ini yang telepon. Oke, Bang Andi, lagu dangdut apa ini kita dengarkan?
2: Karang Cinta.
0: Karang Cinta.
2: Mirnawati.
0: Mirnawati Karang Cinta. Oke, silakan. Sapa-sapanya.
2: Bung Fatin kah? Bung Fatin ini lebih bagus. Kalau awal sampai tidak dapat tadi ya. Burung Faris tadi, Pak Ustaz itu. Kemudian burung segar, burung ujang, burung angko, burung siapa lagi ni? Agus, Rizka, Mbak Tari, Balin, Mbak Rani, Bunda Nur, Tani, Tiara, kemudian siapa lagi? Galuh. Dan semua penyanyi tetap berjalan dalam selanjut dan berjalan tidak.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ada Bang Andis yang sudah bergabung di ujung telepon. Di belakangnya Bang Andis, kita sapa lagi dong. Kalau Dangdut ini banyak ini yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ariska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa lagi lah, saya lupa.
3: Dengan Rani, Mbak.
0: Oh iya, Mbak Rani ternyata. Oke, Mbak Rani mau dengar lagunya siapa ini? Kita bergoyang. Ngantuk ini supaya hilang ngantuknya kita ini, Bang Mbak Rani.
3: Sudah, enggak usah juga terlalu bergoyang. Pria idaman, Jo.
0: Apa tadi?
3: Pria idaman.
0: Pria idaman, Ria... Rita Sugiarto?
3: Iya.
0: Oke deh. Silakan sapa-sapanya.
3: Oke, salam pertama buat Mbak Ariska. Sama Pak Murad. Sinya akur bareng keluarganya di rumah insya Allah. Amin.
0: Amin.
3: Terus juga ada Bung Pais, juga ada Mbak Ita. Salamnya buat Ita, semoga selalu sehat di sana. Ada juga Bang Jul. Mm-hmm. Ada Bung Angko, Bung Tegar, Bung Andis, Bung Tegar. Apa lagi ada bang Ucan, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, ada Purnama Sari, ada Mas Galuh, ada Mas Sari juga, ada Alin di Kendari, ada juga Bunda Emil, Tiara, Bunda Hani.
0: Oke.
3: Okay. Ada Mbak Rizky di Kraton, buat semuanya Mbak tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky.

Ngantuk-ngantuknya ya, mungkin habis istirahat tadi ya. Makasih. Kita dengarkan dulu ada lagunya Mirnawati Karang Cinta, Rita Sugiarto Pria Idaman, dan juga nanti lagu pertama ada lagunya Iis Ariska dengan Surat Undangan. Tetap stay tune di RRI Bau-Bau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, masih di era di bau-bau, kita di Prodangdut sesi kedua tentunya ya. Dan saya sapa di ujung telepon sudah ada Bu Nur lagi yang bergabung dari Mawasangka. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, salam Prodangdut, Nariska.
3: Iya, salam Prodangdut.
4: Oh, okay. Jemput Naria, Nariska, nanti salah.
3: Lagunya siapa?
4: Lagunya ini, dari Anu Nariska. Halo?
3: Lagunya siapa?
4: Dari, siapa yang nyanyikan Anu Perawan Desa, Elvis Kai CD?
3: Perawan Desa, Mansur S dan Elvis Sukaisi.
4: Oh iya iya.
3: Silakan mau menyapa siapa? Halo Bu Nur.
4: Dan operator. Mm-hmm. Untuk Adinda dengan Ananda semuanya, semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan kekompakan selalu kompak semuanya. Assalamualaikum dan terima kasih banyak dan sapa Adinda dengan Ananda sudah atau belum?
3: Sudah.
4: Sudah, namanya juga nenek-nenek pelupa. Assalamualaikum, salam pro dandut kita.
3: Dandut adalah kita. Nariska. Oke, terima kasih ya. Kayaknya Rizka langsung lagi sapa di ujung telepon terputus ya. Silakan di 0822-5972-2994. Halo.
5: Halo Rizka, pro dandut dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zul, kasih besar-besar suara ta, Bang Zul.
5: Ya?
3: Kasih besar-besar suara ta.
5: Wih, sudah menggelegar ini.
3: Oh, begitu. Oke, lagunya siapa ini?
5: Lagunya siapa ya? Judulnya Di mana ada kamu di situ ada aku.
3: Itu judul atau apa ini?
5: Judul itu.
3: Di mana?
5: Hedi Diana penyanyinya.
3: Siapa? Hedi Diana.
5: Hedi Diana.
3: Hedi Diana, di mana ada
5: kamu di situ ada aku.
3: Saya sembari saya carikan, silakan siapa-siapa dulu ini.
5: Keluarga. Ada yang baru lewat tadi, Bu Nur tadi mau tangga ya, dan juga dari Sampai Gila, Bunda Tiara di Kendari, Andi di Batang, Uja di Betombari, Purnama di Pulau Jepara, di Pulau Jepara juga, kemudian ada Bang Leman di Lampung, Bang Benigo di Manado, Bang Widi di Tokyo, saya juga dari keluarga, ada Rani di Ternate, Mbak Ayu di Matowi, Sari di Banjarmasin, Mas Garu di Surabaya, Tegar dan Albari Keraton, Agus dan Rizka di Keraton sana, semoga selalu kolega, dan semua pendengar RRI salam Prodangdut, dan dulu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut warga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih, ada Bang Zul ya. Halo.
6: Dandut adalah kita.
3: Dandut adalah
6: Assalamualaikum.
3: Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Galoh ya.
6: Iya betul, Pak.
3: Oke Mas Galoh, mau dengar lagu dangdut apa ini?
6: Ini apa? Jasi dan Cintu.
3: Hah?
6: Jasi dan Cintu dari Roma sama Eta Umami.
3: Roma, Irama.
6: Dasi dan pintu.
3: Besi ya?
6: Dasi.
3: Dasi
6: dan pintu.
3: Sumber saya carikan, silakan nyapa-nyapa ya.
6: Ya, silakannya mau nyapa yang pertama buat sayang Kusari yang ada di bagian masin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, Purnama, Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor RRI Bau-Bau. Buat yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih
3: Bang. Oh, saya salah dengar nih.
6: Apa?
3: Saya salah dengar.
6: Halo?
3: Saya pendengaran saya tadi pintu pada gincu ya.
6: Iya. Gasi dan gincu.
3: Iya, oke. Ada lagi?
6: Udah ada ya lagunya.
3: Udah ada.
6: Ya udah, lagunya semuanya lah buat yang lagi monitor, buat yang share. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak ya Bang Mas Galuh ya. Dan saya sudah punya dua lagu pendengar. Langsung saja kita hadirkan di ruang dengar Anda. Mansur S, Heidi Diana, dan juga ada lagunya Roma Irama ya, dengan Dasi dan Gincu.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, saya baca lagi di via WhatsApp, ada Mbak Rizka di Keraton ya, mau request lagunya Ria Amelia, Tamu Malam Minggu, saya carikan ya. Makasih Rizka ya di Keraton. Halo.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
2: Sari di Banjarmasin.
1: Mbak Sari.
2: Ya.
1: Oke, Mbak Sari mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Yus Yunus, Antara Jakarta Madura.
1: Antara Jakarta Madura ya.
2: Iya.
1: Saya carikan lagunya, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya, salamnya buat Mas Jalu, buatnya Bang Ucan, Mbak Rani, buat Purnama juga, Bang Andi, Bang Yunus, buat Bang Ju juga, buatnya Bang Tegar, Bang Agit, buat semuanya aja.
1: Oke, terus apa namanya? Lanjut, masih ada?
2: Ya, buat Mbak Rizka terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Oh, tunggu. Tadi judulnya
2: Antara Jakarta Madura.
1: Antara Jakarta Madura, tunggu ya. Antara Jakarta Madura. Yang nyanyikan siapa tadi?
2: Yus Yunus sama RV Karina.
1: Di sini RV Karina sama Hasan Madur.
2: Oh.
1: Bukan Yus Yunus.
2: Iya, beraja itu aja.
1: Oke. Masih ada? Itu aja.
2: Iya, buat Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, salam.
1: Siapa di mana ini?
3: Dari Purnama, Kak Rizka.
1: Oke, Purnama, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Pertama saya dengerin lagunya Hatiku,
1: Hatimu. Hatiku, Hatimu?
3: Iya.
1: Siapa yang nyanyikan itu?
3: Tentang hati deh.
1: Silakan, namanya apa, siapa ini? Lagunya Hatiku Hatimu, saya belum dapat ini.
3: Terlena.
1: Siapa? Ya. Terlena.
3: Terlena. Iya.
1: Terlena.
3: Bisa
1: ngerjain. Oke, masih ada lagi?
3: Sama aja cintan kata-kata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah punya 3 lagu, langsung saja kita hadirkan tetap di RRI Bau-Bau ya.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita lanjut lagi. Oke, ternyata saya sudah di penghujung waktu, sudah pukul 4 sore. Nanti terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka tentunya di sore hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa angkat lagi ya, karena saya sudah di pukul 4 sore. Baiklah, terima kasih yang sudah bergabung. Rizka pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, baik pendengar ya, kita ke Pro 1 Jakarta ya. Untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Surabaya, RRI Loksumawe, RRI Ende, dan juga RRI Tahuna, di mana ini juga dirilai dari Pro 1 seluruh Indonesia. Kalau RRI Surabaya mengenai mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada RRI Loksumawe, toleransi tanpa batas Baitul Mal, hadir untuk semua. RRI ND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila, dan juga RRI Tahuna, ada nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Beranda Asta Cita Nasional
1: dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan pada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin Andi bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
3: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Secita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada yang diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Tamat Banda Sakti, datang Asisten 1 Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Si Tumpul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, si Tumpul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Yeah. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita yang kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan zakat ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita. Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan, dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
3: Sedita,
2: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa, kan, dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motu Paga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana jadi keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih.

0: Lihat, pada akhirnya sekalipun sejak kecil, nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial, agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial, dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya.
1: Nah,
0: ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada, sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Bebek, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Oke, baik pendengar, kita ke Pro 1 Toli-Toli untuk mengikuti Gemasari Pati Maju.
1: Aktivitas penambangan khas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
2: Tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial, yang kedua tentu saja communication, bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin.
3: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Saudara, untuk informasi yang pertama kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita. Silakan rekan Nita, informasinya untuk pendengar.
1: Pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini. Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan dari sejumlah tersangka pendengar yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Berikut laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
2: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
2: GG alias GS ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita inikan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, yaitu Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang kaitannya Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang kaitannya dengan Kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitannya dengan Migas. Jadi 4 Undang-Undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
3: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan mewakili kerabat kerja ada Muhammad Rusdiansyah sebagai reporter, dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
6: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang baris baris sama peserta, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
5: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
7: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
5: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 141 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan, informasinya sore ini.
8: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
9: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Cilender Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
10: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo. Tempat bekerja sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
9: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak di berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Loang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
8: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WAOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
11: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya. Dan informasi dari RRI Palu, penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Khairil.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
13: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
12: Ya.
13: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
12: Ya, Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal. Meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini, bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
13: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak, dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini, masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilih, dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
12: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
13: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
12: Siap.
13: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
12: Terima kasih, Pak. Siap,
13: sama-sama, Pak Ketua. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk kita semua.
11: Ya, demikian Mariani dan juga pendengar untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke RRI Toli-Toli, silakan. Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
14: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Regu 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI, menjelaskan, setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. Dali.
15: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari jam 2 malam, kemudian kami tahu hanya berkisaran 3 menitan. Jadi jarak tempuh sekitar 2 km. untuk kondisi rumah ini temperatur pemadaman. Jadi pada saat temperatur pemadaman di belakang tendanya depan yang bagian jarak jauh menggunakan penembak bagian atas mobil, jadi hanya bagian dapur saja yang dia.
14: Mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
15: Apalagi sekarang posisi angin kuat dan cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tunggu ataupun selesai masak, saya harap api ini dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang bertukup, tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat yang akan terjadi kesulitan.
14: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Demikianlah informasi dari Toli-Toli dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Rizka Harlina. Silakan rekan Rizka.
11: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Kota Bau-Bau, informasi terkait kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulku.
16: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu.
17: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
16: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat responlah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
17: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
18: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
17: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi resiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Priska. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
19: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuning Tias.
20: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
21: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya. 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
20: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
19: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan yang masuk dalam program rehab rumah tidak layak huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTLH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar A. Tauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak penerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
23: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, sudah selesai dia di bulan Juli.
22: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
23: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Toli-toli semua informasi dari Perkim 600 lebih, kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
22: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad dan pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
2: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
3: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
2: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
6: Ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah, tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
2: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di Tojo Una-Una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator Lapangan Program Inklusi Zalwa Salsabila mengungkapkan tujuan dilakukannya multi-stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
4: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi-stakeholder yang telah dibentuk.
2: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar, dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam Gema Sari Pati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Mariani Rauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh.

0: 40 cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya. Dan saatnya kami hadir dengan azan maghrib wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu?
1: Bu Ani,
0: mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Beberapa tempat lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda di malam ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Sampaikan dulu buat masyarakat,
4: paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di
9: Ori? Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
10: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat Kasa 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
18: Tentang penjualan online itu.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permenpan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahu kah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang?
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

97,8 MHz RRI Bau-Bau Pendengar, khususnya untuk umat muslim, kita kembali hadirkan untuk mimbar agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiah yang membuat kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi seluruh manusia, seorang Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tanpa kehadiran beliau, tidak akan kita mengenal petunjuk, tidak akan kita merasakan cahaya hidayah. Bahkan alam semesta ini pun tidak akan Allah ciptakan. Laulaka, laulaka ya Muhammad, lama khalaqatul aflak. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau, niscaya tidak akan aku ciptakan semesta ini. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, izinkan kami mengajak pendengar semua untuk merenungkan salah satu surah dalam Al-Quran yang secara khusus mengajarkan kepedulian dan penghormatan terhadap saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Surah itu adalah surah Abasa, sebuah surah yang bukan hanya menceritakan sebuah peristiwa, tapi juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kepedulian, penghargaan dan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Dalam surah ke-80 ini, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah dakwah. Saat itu Nabi sedang duduk dan berbincang dengan beberapa tokoh terkemuka Quraisy, orang-orang yang memiliki posisi sosial, kekuatan politik dan pengaruh besar di kota Mekah saat itu. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf. Momen itu bukanlah perbincangan biasa. Nabi SAW melihat peluang. Jika para pemimpin besar ini menerima Islam, maka pintu dakwah akan terbuka lebar. Gangguan terhadap umat Islam bisa berkurang, tekanan terhadap kaum muslimin dapat mereda, dan penyebaran Islam akan lebih cepat dan lebih aman. Secara manusiawi dan secara strategi dakwah, langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar dan sangat masuk akal. Namun pada waktu yang sama, datanglah seorang sahabat yang istimewa, Abdullah bin Ummi Maktum.
seorang tunanetra miskin, namun memiliki hati yang bersih dan iman yang sangat kuat. Ia datang bukan dengan kepentingan dunia, bukan meminta harta, bukan pula mengadukan urusan duniawi. Ia datang dengan satu permohonan tapi mulia. "Ya Rasulullah," katanya, "ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Permintaan yang begitu tulus, permintaan seorang hamba yang haus akan petunjuk. Akan tetapi, karena kondisi saat itu sangat sensitif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tampak kurang memberi perhatian. Bukan karena meremehkan beliau, sama sekali tidak. Tetapi karena saat itu Nabi sedang berhadapan dengan peluang dakwah yang sangat besar bagi masa depan umat. Abdullah tidak melihat kondisi itu karena beliau tunanetra, tidak bisa melihat. Ia tidak tahu bahwa Nabi ini sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Ia hanya tahu bahwa ia mencintai ilmu dan ingin mendapat cahaya bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu turunlah teguran lembut dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ayat ini turun bukan untuk mencela ataupun merendahkan Nabi, tapi untuk mengangkat derajat penyandang disabilitas serta memberi pelajaran kepada umat bahwa mereka harus dihormati, dirangkul, dan diutamakan. Dan lebih dari itu, ayat ini menjadi pengingat abadi bagi umat manusia bahwa perhatian dan penghargaan kepada kaum difabel adalah ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak turunnya teguran itu dan sebagai tebusan atas rasa salah dan khilafnya, Nabi memberi kehormatan dan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia kemudian ditunjuk Nabi menjadi imam menggantikan posisi Nabi di Madinah ketika beliau pergi berperang. Ini tidak sembarang. Tidak sembarang orang ditunjuk Nabi menjadi imam di Madinah. Ini kehormatan yang luar biasa. Tidak hanya itu, Nabi juga sering memberikan penghormatan kepada Abdullah yang tunanetra ini dalam berbagai pertemuan. Nabi sering memberi tempat khusus kepadanya dalam majelis. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada banyak Abdullah bin Ummi Maktum masa kini. Di sekitar kita ada banyak saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Ada yang tidak dapat mendengar tetapi mampu merasakan kepekaan yang mungkin tak pernah kita miliki. Ada yang tak bisa berjalan, tapi semangatnya hidupnya berlari jauh mendahului kita yang berdua kaki. Ada yang fisiknya tidak sempurna, tapi akhlaknya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mental dan emosinya rapuh, namun tetap berjuang setiap hari agar tetap bertahan di dunia yang keras. Dan di belakang mereka, ini yang sering luput dari perhatian kita, berdiri keluarga-keluarga yang luar biasa sabar. Ada ibu yang memandikan anaknya yang sudah besar tetapi tidak bisa mengurus diri. Ada ayah yang memapah anaknya setiap hari ke sekolah. Ada kakak yang rela tidak berkuliah demi menjaga adiknya. Ada nenek
yang di usia renta masih menggendong cucunya yang lumpuh. Mereka adalah pahlawan tanpa panggung, pejuang tanpa penghargaan, orang-orang sabar yang mungkin namanya tidak viral, tapi dikenal dan dihargai oleh para malaikat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti peluh dan lelah mereka dengan harumnya surga, mengganti letih mereka dengan senyuman di akhirat, mengganti luka hati mereka dengan mahkota kemuliaan di sisinya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun betapa sedihnya hati kita ketika kita melihat realitas di sekitar kita, bahwa di tengah masyarakat kita yang mengaku religius, yang mengaku bangsa beradab, bangsa yang dekat dengan Al-Quran, masih saja ada sikap-sikap yang tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas. Masih ada cibiran, masih ada tatapan meremehkan, masih ada bisikan-bisikan sinis, bahkan masih ada yang tega melakukan bullying kepada mereka yang fisiknya lemah dan tak berdaya. Padahal Al-Quran mengajarkan kelembutan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kasih sayang, padahal Islam memuliakan manusia tanpa melihat fisik dan penampilan. Yang membuat hati kita semakin miris adalah kenyataan ini. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak terlalu banyak berbicara tentang agama, yang tidak hafal dalil, yang tidak banyak bicara soal surga dan pahala, seringkali jauh lebih ramah, lebih lembut, lebih menghargai warganya yang difabel. Mereka menyiapkan fasilitas yang memudahkan. Mereka menyediakan ruang publik yang ramah, kursi roda. Mereka memiliki transportasi yang inklusif. Mereka mendidik masyarakat agar menghormati perbedaan. Sementara kita, hadirin pendengar setia RRI Bobo yang dirahmati Allah, yang setiap hari membaca Al-Quran, yang setiap pekan mendengar khutbah, yang di sekolah belajar akhlak, yang bangga menyebut diri sebagai bangsa beragama, justru kadang tertinggal dalam hal kemanusiaan. Apakah ini tidak membuat kita malu? Apakah ini tidak menggugah hati kita? Apakah pantas kita bicara tentang sunnah dan syariah jika kita belum bisa memperlakukan para penyandang disabilitas sebagaimana Allah memuliakan mereka? Surah Abasa datang untuk mengetuk pintu hati kita. Jadilah umat yang bukan hanya fasih berbicara tentang agama, tetapi benar-benar mempraktikkan nilai kemanusiaan yang diajarkan agama. Karena itu, pendengar sekalian, mari kita renungkan. Apakah kita ini sudah mengikuti akhlak surah Abasa? Apakah kita ini sudah menyapa mereka, penyandang disabilitas, dengan hangat? Apakah kita ini sudah membuat mereka merasa aman di masjid kita? Apakah kita sudah memanusiakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka? Kalau belum, hari ini adalah saat yang tepat untuk memperbaikinya. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, negara kita sebenarnya telah memiliki Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, sebuah payung hukum yang sangat jelas dan tegas. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh akses kesehatan, hak untuk bekerja, hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan hak untuk hidup secara mandiri dengan fasilitas yang mendukung, tetapi implementasinya belum maksimal yang kita temukan di lapangan. Karena itu, mari kita mulai dari langkah-langkah yang paling sederhana. Langkah-langkah kecil tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
apa saja itu, kita bisa memulai dengan menyambut mereka dengan senyum. Senyum saja sudah bisa membuat mereka merasa dihargai. Lalu apalagi, bantu mereka ketika membutuhkan, menggendong kursi roda, menuntun yang tidak bisa melihat, memberi arah kepada yang bingung. Hal kecil bagi kita tapi sangat berarti bagi mereka. Dukung keluarga yang merawat penyandang disabilitas. Mereka bukan hanya butuh tenaga, tapi juga butuh pelukan, butuh dukungan moral dan penguatan iman. Berikan donasi atau bantuan sesuai kemampuan. Tak perlu besar jumlahnya. Sedikit dari kita, mungkin kecil nilainya, tapi sangat meringankan beban mereka. Jadikan rumah, masjid, sekolah, kantor, dan lingkungan kita sebagai ruang yang aman dan ramah. Jangan ada lagi tatapan merendahkan. Jangan ada lagi ejekan. Jangan ada lagi kata-kata yang menyakitkan. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu mengangkat seluruh beban yang mereka pikul, tetapi kita mampu meringankan sebagian kecil darinya, dan itu sudah cukup bagi Allah untuk mencatatnya sebagai amal besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan satu kesulitannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan pendengar sekalian, hanya satu kesulitan kita ringankan, maka Allah ringankan satu kesulitan kita pada hari yang sangat mencekam, hari ketika tidak ada lagi yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh peluang amal yang luar biasa besar, yang mungkin kita lewatkan begitu saja jika kita tidak peka pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, pada momentum Hari Disabilitas Internasional ini, marilah kita jadikan Surah Abasa sebagai cermin bagi diri kita. Sudahkah kita memuliakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka? Sudahkah kita menyapa mereka dengan hormat, merangkul mereka dengan kasih, dan menempatkan mereka sebagai bagian penting dalam kehidupan kita? Mari kita wujudkan masjid, kita wujudkan rumah, kita wujudkan sekolah, kantor, dan seluruh lingkungan kita sebagai ruang yang ramah dan aman bagi mereka, para penyandang disabilitas. Mari kita hadirkan kebahagiaan bagi mereka sebagaimana kita sendiri ingin merasakan kebahagiaan. Semoga dengan perhatian dan kepedulian yang kita berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita, meluaskan rahmatnya untuk kita, dan memperindah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah ini membawa manfaat, membawa barokah bagi pendengar sekalian. Mudah-mudahan lewat momentum Hari Disabilitas Internasional ini semakin menumbuhkan kesadaran kita untuk terus mengasihi, menyayangi,
saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, kelemahan dalam segi fisik maupun mental. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi pula kedudukan orang tersebut.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, di mana pun Anda bisa mendengarkan siaran kami di malam ini. Untuk Anda pencinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Tanda yang Diabaikan, yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak. Selamat mengikuti.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah ada satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pukul kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah sih kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau terah ribet.
3: Eh, Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kau kasih takut-takut saya begitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, kok.
0: Kok stop bahas kok teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
0: Saya sudah semendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
1: Itu lagi, Katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, Su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa. Jadi tahu sekarang, toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Yang penting sekarang kau superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kau bisa pulih, toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
0: Yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda malam ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap bersemangat ini dimanapun Anda berada. Bagi yang masih menyelesaikan juga pekerjaan Anda di malam ini, menemani keluarga, sedang berkendara atau juga mungkin sedang menikmati suasana malam yang tenang, terima kasih telah memilih RRI Bau-Bau sebagai teman setia Anda. Seri akan menemani Anda mendengar hingga pukul 11 malam nanti dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini giliran Anda yang menentukan ya playlist. Silakan kirimkan juga lagu favorit Anda, sertakan juga salam atau pesan spesial untuk keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja atau siapa saja ini yang ingin Anda sapa malam ini. Mari kita ciptakan suasana malam yang lebih hangat dengan musik-musik terbaik pilihan Anda semua. Duduk santai, nikmati setiap alunan nada dan biarkan RRI Bau-Bau menjadi teman perjalanan malam Anda. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0802-2823-994. Baik, saya coba menyapa dulu dari siapa di ujung telepon. Halo. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi. Saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Widi di Tokyo.
0: Bung Widi
1: di Tokyo deh.
0: Di Tokyo, aduh, gimana ini nah, Bung Widi kabarnya?
1: Kabarnya baik dengan Mbak Ria ya. Salam
0: iya,
1: kenal Mbak Ria.
0: Iya, salam kenal juga Bung Widi. Oke, langsung mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya dari
0: lagu pop Indonesia ya.
1: Ya, Dewa. Dewa 19 Kangen.
0: Lagunya Dewa 19 Kangen.
1: Ya.
0: Iya, dia mau disapa juga mungkin malam ini.
1: Ya, salamnya buat Maria, salam kenal, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Masoe di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Ada Bung Benijo di Manado, Mbak Sari di Banjarmasin, ada mm-hmm. Bu Nur, Kak Tiara, ada Bunda Hani juga di Kendiri, ada Mbak Adin di Kendiri juga, Bung mm-hmm. Yunus, Bung Jul, ada Piola di Makassar, ada Mbak Randi di Sulawesi Tengah, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Andi di Batam juga ya.
0: Yeah.
1: Untuk semuanya ada.
0: Oke, makasih. Iya.
1: Sampai deh.
0: Iya, oke, baik.
1: Ya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, tadi Bu Widi di Tokyo tadi yang sudah bergabung di belakang Bu Widi. Halo. Ruang Rindu.

0: Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Karya anak bangsa.
0: Aduh, ini dengan Bung siapa di mana ini?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo.
1: Di nah, benar, Bung Benijo.
0: Manado. Iya, kenapa Bung? Bung Beni, kok agak susah nih, Benijo. Benijo ya?
1: Iya, Benijo di Manado.
0: Di Manado, oke, kabar baik ini, Bung Benijo.
1: Kabar, alhamdulillah, ada baik-baik kabar ini.
0: Hah?
1: Alhamdulillah,
0: kabar sehat. Kabar baik, sehat. Ya, aktivitasnya di malam ini lagi di mana ini?
1: Kebetulan barusan tiba dari keluar malam, sudah di rumah. Sudah di rumah ini.
0: Ini mau istirahat kayaknya ya, tapi sempat juga untuk gabung ini.
1: Ya, sempat gabung di bau-bau ya, bau-bau.
0: Iya, betul.
1: Gabung juga beberapa hari ini absen, soalnya lagi sibuk kan.
0: Oh gitu. Hari ini malam ini disempatkan ya?
1: Iya, sempat gabung.
0: Oke, baik. Kita ke lagunya dulu ini, Bung Benijo. Mau lagunya siapa?
1: Lagu-lagu di playlist dan lagu-lagu apa itu?
0: Ini lagu pop Indonesia nih. Sebenarnya di sini tahunnya untuk tahun 2010 ya, hingga 2020.
1: Oke, ini Jo. Dari 2010-2020. Delon, Negeri di Awan.
0: Delon?
1: Delon, judul lagu Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan. Oke. Ada yang mau disapa juga mungkin malam ini?
1: Oke, yang tugas tetap semangat ya. Tetap dalam lindungan Tuhan yang kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam untuk keluarga.
0: Iya, amin. Makasih.
1: Sama-sama. Ayah menyapa ada Ibu Ipori dari Palu ya. Ada Ayu di Maluku
0: Tengah.
1: Iya. Cikuria Jakarta, Pak Andi di Batam, ada Rani di Ternate, Alin juga di Bau-Bau. Ada Pak Bung Ucan, Bung Jul, terus ada siapa lagi, Ibu Tiara di Kendari. Ibu Fatmawati juga di Manado.
0: Iya.
1: Bu Ana di Sumbang. Buat yang tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Selamat malam juga, tadi ada Bung Benijo ya di Manado tadi yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita mendengar di malam ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, dia juga masih menantikan dari telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu ini, karena kita sudah ada dua lagu. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke baik, ini sudah ada yang gabung kembali. Saya coba menyapa dulu ya. Halo. Halo, ruang rindu. Halo.
1: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Zul ya, di Wajo. Oke,
1: di
0: Bung
1: Bau-bau,
0: Zul
1: ya.
0: Iya, di Bau-Bau. Tepatnya di Bau-Bau, tepatnya di Oke, baik. Ini orang Wajo ini. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Obet K masuk?
0: Obet K. Ya, mana itu?
1: Ya, Kekasih.
0: Kekasih?
1: Iya, judulnya Kekasih.
0: Oke deh, saya putarkan aja lagunya Obet K, Kekasih. Baik.
1: Lagu-lagunya Pance itu dia bawa kan? Lagu-lagunya Pance, Obet K itu.
0: Iya, yang di cover ya Obet K. Oke, baik. Ada yang mau disapa, Bung Zul? Silakan.
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator Sen Bukas Alves Molorga. Amin. Ada bayang baru lewat tadi itu Bung Widi ya di Tokyo, semoga sehat selalu Bung Surga. Ada Bung Benijo di Manado, semoga sehat selalu juga. Ada Bang Leman di Lampung sana, Ujang di Petombari. Bung siapa? Mbak Andi di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Bunda Tiara di Kendari, Junur di Masangka. Ada Mbak Ayu di Masohi sana, Mbak Ran di Ternate, Sari di Banjarmasin, Masukal Surabaya, Roman di Lamangga, Andis di Lonohoga, Bung Pia di Barat, kemudian ada Angko di Lobu-Lobu, Ibu Farida di Palu, dan semua pendengar Iba, dan semua pendengar RRI. Salam Bang Rendo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Zul tadi di Wajo ya, di belakangnya Bung Zul. Halo, ruang rindu.
2: Halo, assalamualaikum rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Irman.
0: Bung Irman, Parigi ya?
2: Iya, jumpa lagi.
0: Iya, berjumpa kembali dengan Parigi di Parigi Mautong. Oke, baik. Iya. Bung Irman, langsung saja mungkin mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Jangan Mudah Tergoda, Lady Afisa.
0: Lady?
2: Lady Afisa.
0: Afifa.
2: Afisa.
0: Afisa.
2: Iya.
0: Apa tadi judulnya? Jangan Mudah Tergoda.
2: Iya, Jangan Mudah Tergoda.
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Semoga saya dapat ya. Aduh, ada alternatif lain nggak nih lagunya? Nggak ada, saya dapat lagunya nih.
2: Lagunya siapa ya? Lagunya itu saja. Ini era 90-an juga boleh ya?
0: Ini sebenarnya 2010 ya.
2: Oh iya, lagunya
0: 2010-2020.
2: Wah, lagunya siapa itu? Lagunya Tiket.
0: Yang mana ini?
2: Tiket Band, nah ya. Yang judulnya sudah. Usai sudah.
0: Usai sudah.
2: Ya.
0: Ini lagu ya Tiket, ini tahun 2000. 2003 ya. Kepapa deh kalau gitu, baik.
2: Nama Tiket ya, Mbak Ria. Ya. Pertama buatnya yang lagi siap di studio bersama rekan operatornya juga, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Ada sahabat yang baru lewat juga ya, ada Bang Zul, Pak Alin di Kendari, ada juga Bang Uca. Serta untuk semuanya saja yang lagi monitor malam ini ya, sahabat dimanapun berada.
0: Iya, baik.
2: Salam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Irman tadi di Parigi Motong yang sudah bergabung juga bersama kita di malam ini. Dan untuk Anda ini yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya, ada lagunya Obed K, Kekasih. Selamat mendengarkan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0802-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, halo. Halo, Ruang Rindu. Iya, dengan Bung Andis ya. Waalaikumsalam, Bung Andis di Lorong Hoga. Baik, Bung Andis, langsung saja mau lagunya siapa ini?
1: Karin.
0: Hmm? Lagunya siapa?
1: Karin.
0: Karin.
1: Ya, Karin.
0: Yang mana?
1: Tandanya tidak pernah bertemu.
0: Seandainya tidak pernah bertemu. Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Iya, sepatunya selamat berbuka puasa dan salam keluarga. Terima kasih banyak hal dan berkah buat Bunjol, Bung Beni juga di Bung.
0: Iya, mohon maaf ini Bung Andis, halo.
1: Halo, iya.
0: Ada alternatif lain nggak, lagunya saya nggak dapat nih. Oh ya, oke, baik. Ya, lanjut.
1: Salam lagi buat Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ali Masohi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Bunda Tiara, Mbak Galuh,
0: Bunda yeah.
1: Mas Galuh, Mbak Rani, Mbak Tiara. Sambutan pengajian salam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, tadi ada Bung Adis di seputar Loro Hoga ya, yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar. Dan di belakangnya Bung Adis ini, saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Sari ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sari di Banjarmasin. Langsung saja, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Eren, Takkan Bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Eren.
0: Eren?
1: Iya.
0: Takkan Bisa.
1: Iya.
0: Eren, Takkan Bisa. Oke.
1: Ada?
0: Iya.
1: Iya, salamnya buat Mbak Rani, buat Bang Ucan, Bang Andi, buat Bang Andi, buat Bang Zul, buat Mas Galuh, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Ria, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sari juga tadi di Banjarmasin yang sudah ikut bergabung pendengar. Dan kita kembali hadirkan dua lagu ya. Dan kita masih kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Ya baik, masih di ruang rindu untuk sesi terakhir dan kita masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara ruang rindu di malam ini. Oke baik, saya coba menyapa dulu, ini sudah ada penelpon terakhir kita, ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo ruang rindu.
0: Ruang rindu dengan Yono ya di Pimpi. Oke langsung saja Yono, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Fatin.
0: Lagunya Fatin yang mana?
1: Jangan kau bohong.
0: Jangan kau bohong.
1: Iya, iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat Bang Albert, ada Bang Andi, buat semua aja nih.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum, salam ruang rindu, berbagai rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam ruang rindu. Ya tadi ada Yono di seputaran Pimpi sana yang sudah menjadi penelpon terakhir kita di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung di malam ini, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke baik pendengar, untuk menemani istirahat Anda di malam ini, kami juga akan hadirkan Jazz Music hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
4: Jazz Music.

0: Tahukah Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.
1: Tuh, agak pas.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak, teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat, main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya, senang. Tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
4: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar.

Selamat pagi pendengar, di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara, RRI Bau-Bau kembali hadir kurang dengan Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowulyo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau untuk edisi pagi ini, tepatnya Jumat tanggal 31 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini, salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, saat lagi RRI Bau-Bau kembali bergabung dengan RRI Ampana guna mengikuti program acara Mutiara Pagi untuk siaran berjaringan Korwil 4 edisi siar tepatnya tanggal 31 Juli 2026.
1: Mahamdi Madin LCSTHI selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una yang sudah hadir di sini. Ya, dan kita akan simak dialog pagi ini pendengar dengan penuh perhatian, semoga apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu ya untuk memperkuat keimanan dan menjadi bekal juga dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sekaligus sebagai warga yang bertanggung jawab tentunya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, gimana kabar pagi ini, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ya, tema kita kali ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat ya. Ya, Pak Ustadz, untuk pajak sendiri banyak yang menjadi pro kontra juga nih, Pak Ustadz. Jadi kami juga ingin melihat bagaimana sih sebenarnya kalau perpajakan ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Ya, mungkin silakan Pak Ustadz untuk mukadimahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini masih mengizinkan kita untuk bangun kembali dari tidur kita. Saya berdoa semoga pagi hari ini Allah berkahi setiap orang yang mendengarkan siaran RRI pagi ini. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, berikan kita kesehatan dan panjangkan usia kita semua. Salam dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum saya bahas tentang pajak ini dalam penjelasan syar'i, saya perlu luruskan satu hal bahwa saya bukan ketua MUI Kabupaten Tojo Una-Una tapi wakil ketua Komisi Fatwa.

0: telah menurunkan syariat ada lima tujuannya, ada disebut sebagai maqasid syariah al-khamsah, tujuan pensyariatan yang lima. Di antara lima tujuan syariat diturunkan itu adalah hifzul mal, menjaga harta seseorang. Maka dalam agama kita, harta orang lain itu hukum asalnya haram, tak boleh kita ambil. Tidak boleh kita mengambil harta orang, tidak boleh kita potong gaji orang, tidak boleh kita ambil pendapatan keuntungan dagang orang lain, ya, tanpa kerelaan dia, tanpa hal-hal yang dibolehkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 misalnya, Allah mengingatkan kita, kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang beriman, jangan makan harta ya orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antara din, dan kalian saling ridho di antara kalian, minkum. Ya. Ini hukum asalnya. Maka tak boleh kita ambil.
1: Iya.
0: Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain. Pun sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya, pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat. Kalau dalam tujuan syariat, Nabi SAW bersabda, ala, dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malum ri'im illa bitayyib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seorang, ya, seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik, nah, Pak Ustaz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu Pak Ustaz. Boleh ya?
0: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
2: Di Kota Bau Bau.
1: Di Kota Bau Bau, silakan Pak.
2: Kalau yang diceritakan tadi itu kan orang mau kaya, terus punya ingin sekolah tinggi, pokoknya semuanya sekarang uang. Jadi kalau tidak begitu, orang tidak sekolah, tidak kaya kalau tidak itu. Jadi itu bagaimana, padahal itu kan yang tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih upah 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, katanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak kerja lagi.
1: Oke, baik, terima kasih ya dari bau-bau Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin Pak Ustadz. Ya.
0: Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Ya.
0: tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak melarang orang kaya, mungkin begitu ya.
1: Iya.
0: Intinya dalam agama kita, mungkin saya jawab pertanyaannya, dalam agama kita, agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Boleh kita jadi orang kaya, bahkan beberapa syariat itu, rukun Islam tidak bisa kita tegakkan kecuali kita menjadi orang kaya. Misalnya naik haji, itu tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Ya? Bayar zakat, Allah tak wajibkan zakat kecuali bagi orang yang kaya. Artinya orang miskin tak bayar zakat.
1: Iya.
0: Kita lanjut dulu tentang pajak. Tadi kita katakan bahwa tidak boleh kita ambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah, kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat.
1: Iya.
0: Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita?
1: Iya.
0: Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal, di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal.
1: Iya.
0: Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Nah, ada zakat. anak negara dibiayai.
1: Iya.
0: Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Betul. Kalau kita enggak bayar pajak terus mau gaji PNS bagaimana? Gaji ASN P3K iya. Bagaimana? Ya bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, enggak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, enggak boleh. Ya, enggak boleh bangun jembatan pakai zakat, enggak boleh.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini.
1: Iya.
0: Yang kita melihat mereka hampir tidak ada pungutan zakat. Iya. Qatar, Saudi Arabia. Mm-mm. Meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak apa gitu, saya lupa. Tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil. Ya.
1: Iya.
0: Terus dari mana mereka bisa biayai negara?
1: Mm-mm.
0: Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Minyak bumi dan
0: hanya
1: gas.
0: Minyak bumi dan gas saja.
1: Ya.
0: Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Dan sumber daya alam lainnya.
0: Kita punya emas. Kita punya nikel. Kita punya biji besi. Kita punya tembaga. Kita punya laut yang begitu luas. Kita punya hutan yang tidak ada di sana.
1: Betul.
0: Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung apa, Poboya, itu emas. Itu sebenarnya, ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pungutan pajak
0: masyarakat.
1: Okay.
0: Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Nah, tentu saja lebih spesifik ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Oke, okay, nah, Ustaz, kita juga masih ada yang bergabung lagi. Kita coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Buang Lakoro di Dondo, Ampana.
1: Oke, okay. Baik, silakan Pak Buang.
3: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustadz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Lebih ditekankan itu negara itu wajib menyatakan pada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Usa juga membayar pajak ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan gitu. Saya ingin tanya Pak Usa, kira-kira gimana tuh kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu seperti, bukan seperti, memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustaz. Itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
3: Semua apa namanya detail dari sektor apapun itu tetap ada pajaknya. Itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Iya.
3: Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Nur Zakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara sesuai dengan tema kita pagi ini, Pak Ustadz ya, ya di mana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan, Pak Ustadz ya. Kemudian tapi pemerintah mewajibkan hal itu, bagaimana hukumnya? Kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustadz.
0: Baik, pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya. Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya.
1: Iya.
0: Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
0: Okay. Ini agak berat, ya?
1: Iya.
0: Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid. Kata Nabi kepada Khalid, ya Allah Khalid, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lakat tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau tobat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ya, ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat.

0: setiap tahun tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini, yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan nanti jalan, seperti yang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari pajak, tadi
0: ya, gaji
1: pegawai, tapi kan nah. Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh?
0: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat.
1: Oke.
0: Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya, jadi ada dua pajak. Menurut ulama, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Ya, petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak.

0: halang, itu hukumnya boleh. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada, sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain, tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu. Ya, nah makanya juga MUI ya dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat, ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat, itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada, ya kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, efisiensi anggaran. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini. Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya. Ya, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Oke.
0: Jadi, ya, pajak penghasilan, maksudnya PNS, ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Carulah 2 juta, kali 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, nah, baru boleh dipotong pajak.
1: Okay.
0: Ada segitu.
1: Baiklah, ya, Ustaz.
0: Kalau tak sampai menurut fatwa MUI, tidak.
1: Ya,
0: tidak. Maksudnya, kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dan hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustaz, ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi, ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap, terus kita harus bayar
1: pajak.
0: Ya kesian. Nah,
1: dan itu terjadi ya saat ini, Pak
0: Ustadz. Nah kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Saya sudah jelaskan tadi, Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
0: Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan bayar pajak.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya.
0: Mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang nggak cukup. Nah, maka dalam hal ini usahakan pajak ini berkeadilan.
1: Iya. Nah,
0: tadi kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak, ya, yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin yang dipajak. Kemudian termasuk mungkin

0: saya kasih contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya, itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak
0: ketika produksi air minum ini, yang bikin botolnya ini, ketika produksi botol, dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak.
0: Kita beli lagi, kita juga harus bayar
1: pajak juga.
0: Nah, ini berdebel-debel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya, dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
0: Jadi
1: juga,
0: untuk satu produk itu dari hulu sampai hilir kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Nah, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi
0: iya, harus ada data yang ditarik dari masyarakat,
1: iya,
0: kemana semua anggaran itu,
1: iya.
0: Nah, itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi ya, yang dibolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur.
1: Iya.
0: Ketika mengelola itu. Ya, kemudian harus profesional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya. Kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya. Dan kemudian berkeadilan. Berikutnya misalnya barang yang dipajak ini ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia. Ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Ini masih ya, gak kena pajak, Pak.
0: HP bolehlah dipajak. Kenapa? Yeah. HP ini kan dia bukan kebutuhan primer.
1: Yeah.
0: Orang gak pakai HP gak mati.
1: Iya.
0: Yeah. Dia mungkin sekunder.
1: Iya.
0: Kecuali mungkin kalau kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer ya.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
0: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri pemerintah. Ada tidak batasannya, Pak Ustaz?
0: Ya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, ulil amri di antara kalian, ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang taati Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah.
1: Iya.
0: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Oke, okay. Baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh

0: ya misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, ya sampai ASN harus WFH
1: from home
0: atau WFA, ya work from anywhere, ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Nah, di kondisi ini, ya kewajiban kita membantu pemerintah, ya kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak, ya dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak.
1: Tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan, saya tidak merasakan manfaatnya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
0: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak. Sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan LRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan saya tidak bayar pajak karena saya tidak merasakan manfaatnya. Sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya kondisi negara kita ini kan kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada

0: dari BPS kalau saya tidak salah, dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
0: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu
1: dari
0: 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya, sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya, kalau 82% berarti sisa 18%-an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Ke depan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya lebih tinggi
0: dari ya, sumber daya alam mungkin 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta.
1: Iya.
0: Itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya. Contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai kita
1: bayar pajak, bayar juga. Pajak.
0: Setiap tahun. Nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin tergantung tipenya. Kemudian ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan,
1: iya,
0: ya, mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar, ternyata
1: ada pajak.
0: Ada pajaknya. Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan. Dan pajaknya sekitar 700 ribu. Sekitar 10%. Ya. Maksud saya kan sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau masalah negara tidak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya,
0: ambil pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya. Ya,
0: seperti dicari apa yang mau dipajakan lagi.
1: Iya, betul. Ya. Bahkan para UMKM saja jadi jatuhnya pajak juga.
0: Iya, jadi jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya juga dipajakin. Karena barang berharga. Ya. Maka itu, jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak, tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Bosat, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Bosat?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya, ada orang-orang saya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah yang tidak amanah mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul janna sahibu muqsit, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dikorupsi pajak dari masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini, ya, yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu, dia bangun usaha dari nol. Ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial,
1: iya,
0: saya baca.
1: Betul.
0: Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, iya, bangun usaha sendiri, potang panting, ya, kepala di kaki di kepala.
1: Iya.
0: Ya, kadang sampai jatuh bangun. Itu pemerintah tidak hadir.
1: Iya.
0: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses. Mohon maaf.
0: Datang orang sensus ya.
1: Iya.
0: Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah, ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat,
1: iya,
0: maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah. Amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
1: Iya.
0: Nah, karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, nah kalau pun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah? Allah Ta'ala alam. Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum,
1: iya,
0: dan lain sebagainya. Semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalaupun seperti itu.
1: Iya. Oke, Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini terkait, masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustadz pada masyarakat Ojonauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak, Ustaz, dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Pertama kami pesankan kepada masyarakat,

0: dan lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ini adalah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non-pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Ya.
0: Ya, bukan dibawa ke Cina, ya, emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika. Harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh itu usah dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, termasuk pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double.
1: Ya,
0: diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, dari khulul jannah sahibu muksin, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Yang terakhir mungkin, saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. Jadi usahakan ini sementara, sambil terus mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, Presiden kita,
1: iya,
0: yang hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera. Misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu, itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera.

berharap ya, bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah

0: pemerintah. Ya, Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Tidak tahu bagaimana dia ketemunya, sehingga mereka kejadiannya berada di luar sekolah. Jadi memang korbannya masih ada, tidak hadir di sekolah. Dari BK sudah melakukan interogasi, kemudian...
2: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada.

0: dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Mm-hmm. Jadi selama ini
1: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dipicu saling dorong, tiga siswa SMP Negeri 17 Bau-Bau terlibat perkelahian saat jam pulang sekolah hingga satu siswa luka-luka. Kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan Tegada atau Tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Dengar inilah Warta Cape Town pagi hari ini, Jumat, tepatnya tanggal 31 Juli 2026, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dipicu saling dorong, tiga siswa SMP Negeri 17 Bau-Bau terlibat perkelahian saat jam pulang sekolah hingga satu siswa luka-luka. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
2: Seorang siswa SMP Negeri 17 Kota Bau-Bau mengalami luka pada bagian hidung setelah terlibat perkelahian dengan sesama pelajar di kawasan Lembah Hijau yang berada tidak jauh dari lingkungan sekolah. Insiden tersebut sempat viral di media sosial karena korban mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Peristiwa perkelahian antara pelajar tersebut terjadi pada Selasa 28 Juli, sesaat setelah jam pulang sekolah. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi bersama aparat TNI segera turun tangan membubarkan aksi perkelahian sehingga tidak berlanjut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 17 Kota Bau-Bau, Darwin Daud, membenarkan pelajar yang terlibat merupakan siswa di sekolah tersebut. Menurutnya, pihak sekolah baru mengetahui kejadian itu pada Rabu 29 Juli setelah pihaknya menerima laporan. Saat itu, korban diketahui tidak masuk sekolah. Hasil pemeriksaan, korban merupakan siswa kelas 7 berinisial RA yang terlibat adu jotos dengan dua orang kakak kelasnya. Berdasarkan investigasi sementara, perkelahian dipicu oleh rasa tersinggung setelah para siswa terlibat aksi saling dorong saat jam istirahat di sekolah. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi dendam hingga berujung perkelahian di luar lingkungan sekolah usai kegiatan belajar mengajar berakhir.
3: Tidak tahu bagaimana dia ketemunya sehingga mereka kejadiannya berada di luar sekolah. Jadi memang korbannya masih ada tidak hadir di sekolah. Dari BK sudah melakukan interogasi, kemudian memperkuat informasi-informasi yang diperoleh sehingga menemukan kronologis yang sebenarnya. Kemudian kita melakukan tindakan, mungkin pemanggilan orang tua, baik pihak yang menjadi korban dan maupun yang melakukan tindakan ini.
2: Pihak sekolah, kata Darwin, telah meminta keterangan dari sejumlah siswa yang berada di lokasi kejadian sebagai saksi. Darwin menyayangkan masih adanya pelajar yang memilih menonton tanpa berupaya melerai atau melaporkan perkelahian tersebut kepada guru maupun pihak berwenang. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah telah memeriksa seluruh siswa yang terlibat, baik korban, pelaku pemukulan, hingga para saksi. Orang tua para pelaku juga telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan di sekolah pada 31 Juli guna menggali informasi secara menyeluruh mengenai kronologi kejadian. Sementara itu, terkait sanksi kepada siswa yang terlibat, pihak sekolah akan menggelar rapat dewan guru untuk menentukan langkah pembinaan maupun sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah. Selain itu, sekolah juga berencana mengunjungi rumah korban untuk memastikan kondisi kesehatannya. Darwin menegaskan pihak sekolah selama ini terus memberikan edukasi kepada seluruh siswa mengenai bahaya perundungan atau bullying, kekerasan seksual, serta berbagai bentuk tindakan kriminal di lingkungan pendidikan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Saudara, langkah pemerintah Kota Bau-Bau menjadikan daerah ini sebagai hub perikanan terpadu berbasis blue economy di kawasan Kepulauan Buton atau Cape Town mulai mendapat angin segar. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI menyatakan siap mendukung sejumlah program strategis yang diajukan pemerintah Kota Bau-Bau sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2027. Adapun dukungan tersebut juga mengemuka dalam audiensi Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Wode Hamsina Bolu dengan jajaran KKP RI di Jakarta Rabu, tepatnya tanggal 29 Juli 2026. Adapun pertemuan ini dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, serta Direktur Pelabuhan Perikanan. Adapun Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Yulia Widiarti, juga menyampaikan bahwa saja Wali Kota memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan berbagai program prioritas yang juga dinilai mampu mempercepat penguatan sektor kelautan dan perikanan di Kota Bau-Bau. Usulan tersebut juga meliputi pengembangan kawasan Blue Carbon Lakologoum, penguatan hub perikanan terpadu, dan juga pembangunan kampung nelayan Merah Putih, serta pengembangan kampung budidaya tematik di Kelurahan Kesabu Baru maupun juga Lowo-Lowo dengan komunitas ikan nila dan juga pengembangan kawasan budidaya ikan bandeng di Kelurahan Woncom hingga percepatan hilirisasi industri perikanan. Adapun dalam audiensi ini, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyampaikan capaian pembangunan sektor perikanan sepanjang tahun 2026. Salah satunya adalah dukungan pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih di Kelurahan Bone-Bone, Sulaan maupun juga Kelurahan Lowo-Lowo. Kedepan pemerintah daerah juga berencana untuk mengusulkan 2 lokasi tambahan, yakni Kelurahan Lakologoum dan juga Pulau Makassar, agar pengembangan kawasan pesisir semakin merata sekaligus juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yulia juga menuturkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ini memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam membangun sektor kelautan maupun juga perikanan yang berkelanjutan. KKP juga akan mengupayakan agar sejumlah program yang diusulkan seperti Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya bandeng di Woncom, Blue Carbon Lakologoum dan juga kampung budidaya tematik ini menjadi prioritas dalam perencanaan program KKP di tahun 2026.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Saudara, kita ke berita yang terakhir. Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana maupun juga menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
0: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
5: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
0: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
5: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
6: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
5: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Baobab, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dipicu saling dorong, tiga siswa SMP Negeri 17 Baobab terlibat perkelahian saat jam pulang sekolah hingga satu siswa luka-luka. Kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Baobab melalui edukasi dan mitigasi yang juga melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Dengar demikianlah Warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat. Waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Ça sent Goya.
1: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
2: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
1: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
2: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
1: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
3: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
4: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
2: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
4: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
2: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
4: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
4: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul, kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
5: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bangun Pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten Pagi ini RRI Bau-bau.
4: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Kapten Pagi ini. Nah pendengar, seperti biasa ya, beragam informasi kembali lagi akan kami updatekan ke ruang dengar Anda. Baik itu informasi dari Kota Bau-bau maupun juga beberapa informasi yang berada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten Pagi ini RRI Bau-bau.
4: Berdengar mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kapten Pagi ini, saat informasi kami updatekan dari Kota Bau-bau mengenai Diskominfo Bau-bau ini percepat transformasi digital dan pelayanan publik. Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bau-bau ini mempercepat pelaksanaan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat transformasi digital, keamanan informasi maupun juga kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Bau-bau. Adapun Kepala Diskominfo Kota Bau-bau yaitu Andi Hamsa Mahmud juga menyampaikan bahwa saja percepatan tersebut ini perlu juga didukung dengan peningkatan kinerja, disiplin, profesionalisme dan juga kemampuan aparatur dalam juga menghadapi perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pelayanan masyarakat. Nah, berdengar selain dari itu, Andi Hamsa juga menggariskan 9 agenda strategis yang juga menjadi fokus pelaksanaan program kerja Diskominfo, salah satunya itu mempercepat pemenuhan indikator pemerintah daerah, termasuk juga peningkatan indeks pemerintah digital atau PMD, indeks keterbukaan informasi publik, maupun juga hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Nah, pendengar, menurut Andi Hamsang, ketiga indikator tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, sekaligus juga memastikan bahwa saja pengelolaan data pemerintah ini juga semakin berkualitas. Adapun juga penguatan transformasi digital juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga kompetensi digital tidak juga hanya perlu ditingkatkan di kalangan aparatur sipil negara, tetapi juga diperluas kepada pelaku UMKM maupun juga masyarakat melalui penguatan literasi digital. Adapun juga literasi tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus juga memahami aspek keamanan dalam juga menggunakan berbagai platform digital yang ada saat ini.
0: Kapten Pagi ini RRI Bau-bau.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Bau-bau ya, mengenai BB Sultra dan juga imigrasi Kendarin ini perkuat layanan bahasa bagi WNA. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara ya atau BBS Sultra ini memperkuat layanan kebahasaan bagi warga negara asing atau WNA melalui koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Adapun juga kolaborasi tersebut diarahkan pada perluasan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan juga penguatan layanan penerjemahan di Sulawesi Tenggara. Adapun koordinasi berlangsung di Kantor Imigrasi Kendari sebagai bagian juga dari agenda diseminasi mengenai program pengajaran BIPA tahun 2026 ini. Nah, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses layanan kebahasaan bagi WNA yang tinggal, bekerja, belajar maupun juga beraktivitas di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, Kepala BB Sultra Dewi Pridianti juga mengatakan bahwa saja penguatan kerjasama antara lembaga ini juga penting untuk meningkatkan fungsi dan juga pemerataan bahasa Indonesia. Nah, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat internasional, khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten Pagi ini, RRI Bau-bau.
4: Pendengar, dua informasi sudah juga mengawali kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini. Dan satu informasi mengenai BB Sultra dan juga imigrasi Kendari, ini perkuat layanan bahasa bagi WNA. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya akan juga kami updatekan di sepanjang pagi ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Cape Town pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi mengenai Hari Bakti TNI AU 2026. Ini tuguhkan pengabdian untuk Indonesia maju. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini diperingati setiap tanggal 29 Juli sebagai juga momentum mengenang jasa dan juga pengorbanan para pahlawan TNI Angkatan Udara dalam juga menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ada pun juga Hari Bakti TNI AU dengan mengusung tema di tahun ini yaitu Bakti TNI AU untuk Indonesia Maju. Nah, pendengar, karya bakti tersebut juga merupakan wujud nyata mengenai kepedulian dan juga penghormatan kepada jasa para pahlawan yang juga telah berjuang ya demi kemerdekaan maupun juga kedaulatan bangsa. Nah, melansir dari salah satu informasi yang kami updatekan dari laman Akademi Angkatan Udara pada Selasa kemarin, ini peringatan ini juga menjadi pengingat akan semangat pengabdian, profesionalisme maupun juga dedikasi prajurit udara kepada bangsa dan juga negara. Adapun Hari Bakti TNI AU berawal dari peristiwa gugurnya juga tiga perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, yakni Komodor Muda Udara yaitu Adi Sucipto dan juga Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh dan juga Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wir Joko Sumo yang juga menjadi korban serangan militer Belanda pada tanggal 29 Juli 1947. Nah, peristiwa tersebut juga menjadi tonggak sejarah perjuangan TNI Angkatan Udara dalam juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pendengar, melalui peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini juga terus mengukuhkan komitmennya sebagai juga garda terdepan ya dalam menjaga wilayah udara nasional. Ya, berbagai kegiatan sosial, bakti kesehatan, donor darah, karya bakti hingga pelayanan kepada masyarakat ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan sebagai wujud kepedulian TNI AU kepada masyarakat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Kita ke informasi berikutnya, ada pun juga informasi yang kami updatekan mengenai Sat Samapta Polres Buton Utara. Ini gelar patroli rutin jaga Kaptinmas. Nah, berdengar ada pun informasi yang disampaikan bahwa saja untuk menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Har Kaptinmas Satuan Samapta atau Sat Samapta Polres Buton

Utara atau Butur ini melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polres Buton Utara pada Selasa kemarin. Nah, kegiatan patroli tersebut juga dipimpin oleh Kanit Turjawali Samapta Polres Buton Utara Aibdala Hamdin bersama 4 personil dengan juga menggunakan 1 unit kendaraan patroli roda 4. Adapun dalam pelaksanaannya, personil menyasar juga sejumlah wilayah diantaranya Desa Linsowu, Desa Kadacuang, Kelurahan Bangkudum, Kelurahan Lakonea, Kelurahan Saraya, Desa Langkeng, maupun juga Desa Luji. Ya, selain melaksanakan patroli mobile, personil Samapta ini juga melakukan patroli dialogis dengan juga menyambangi masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kaptitmas, sekaligus juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan. Nah, petugas mengimbau masyarakat agar meningkatkan juga kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas, menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing, maupun juga segera menghubungi layanan kepolisian 110 apabila menemukan atau mengalami juga gangguan Kaptitmas. Patroli tersebut juga turut difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi perhatian seperti kawasan permukiman warga, pasar tradisional, pertokoan objek vital, maupun juga titik yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kasat Samapta Polres Buton Utara, AKP Anwar, juga menyampaikan bahwa patroli rutin ini juga merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan pelindungan, pengayoman maupun juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, karena menurutnya kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat ini diharapkan dapat juga mencegah terjadinya gangguan keamanan, sekaligus juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan juga masyarakat.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Bawang Pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
3: Selain interaktif boleh di 08
0: Opini publik, komentar, serta info cuaca Kapten Pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kapten Pagi ini. Satu informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau mengenai program studi atau prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya atau FISIP Universitas Muhammadiyah atau UM Buton. Ini meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM Ilmu Sosial, Politik, Administrasi maupun juga Komunikasi atau SPAK ya. Adapun juga prodi ini memperoleh status unggul dengan juga masa berlaku 5 tahun yang juga merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi LAM SPAK. Nah, pendengar, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton yaitu Heri Fajar Maulana juga menyampaikan bahwa saja sistem akreditasi kini menggunakan LAM SPAK yang juga memiliki 3 kategori yakni tidak terakreditasi, terakreditasi dan juga unggul. Nah, beberapa informasi yang disampaikan ini juga berbeda dengan sistem sebelumnya melalui BAN PT yang juga hanya mengenal kategori baik dan juga baik sekali.
0: Kapten Pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, satu informasi kami updatekan mengenai Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bau-Bau ini terus memperkuat upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Nah, melalui unit keamanan dan juga keselamatan atau KAMSEL, personil Satlantas ini memberikan edukasi kepada siswa-siswi MTS Negeri 1 Bau-Bau pada Rabu kemarin. Nah, pendengar, kegiatan yang berlangsung di MTS Negeri 1 Bau-Bau, Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, ini dipimpin oleh Aibtu Muhammad Fitra, dan edukasi ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini, sekaligus juga membentuk generasi muda yang disiplin dan juga peduli terhadap keselamatan di jalan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau ini mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan juga menengah ya, atau UMKM, serta pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan juga Kementerian Koperasi. Adapun juga Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan juga UKM Kota Bau-Bau yaitu Suarmawati menyampaikan hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan juga jajaran perangkat daerah ke kedua ke kementerian tersebut. Ini beberapa waktu lalu menghasilkan juga sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Nah, mendengar di Kementerian UMKM, salah satu agenda yang akan juga ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Saat ini terdapat juga perbedaan data antara pemerintah Kota Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha. Nah, pendengar, selain sinkronisasi data, pemerintah Kota Bau-Bau juga mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, termasuk juga kopi dan juga rumput laut. Nah, Kementerian UMKM akan juga mendampingi pengembangan kopi lokal agar nantinya mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional dan juga internasional. Nah, sementara rumput laut Bau-Bau ini juga didorong tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk tepung sehingga memiliki juga nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Nah, Kementerian UMKM juga akan memberikan pendampingan dan juga memfasilitasi sejumlah pelatihan bagi pelaku UMKM di Kota Bau-Bau. Nah, sedangkan di sektor perdagangan, pemerintah Kota Bau-Bau juga mengusulkan revitalisasi pasar low-low dan juga pasar karya baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Ya, namun usulan tersebut juga belum dapat direalisasikan pada 2026 ya, karena anggaran revitalisasi pasar telah juga ditarik oleh Kementerian Keuangan. Suarmawati juga menyampaikan bahwa saja Bau-Bau dijadikan menjadi salah satu daerah yang juga diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada 2027 apabila dukungan anggaran tersedia. Nah, skema tersebut juga berbeda dengan pola sebelumnya karena pasar rakyat dapat juga dibangun dengan pengelolaan oleh masyarakat melalui wadah koperasi. Nah, selain dua pasar tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar Sulawesi.

0: Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah, Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.
1: Esensi buku

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928, diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka, yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Puspito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

Pendengar kami cukup dengan Captain pagi ini, dan setelah ini kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah
2: tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi.